Okay, teman Pradua, kamu baru aja dengerin lagu dengan judul Microplastic yang dibawakan oleh Tropical Forest. Ya, Tropical Forest ini adalah band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music dan memproduksi video musik untuk lagu Microplastic. Proses produksi ini digarap oleh talenta lokal yang bernama Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Nah, yang jadi perhatian di sini teman Pro 2 sebagai band yang didukung oleh Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, Tropical Forest ini dapat kesempatan memproduksi video musik dengan judulnya tadi Microplastic ini didukung ya oleh Badan Ekonomi Kreatif. Dan gak cuma dari kementerian, pejabat lokal terkait saat melakukan proses produksi video musik itu juga turut ambil bagian atau memantau prosesnya, seperti kayak Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu beserta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu. Oke, semangat buat band-band indie yang ada di luar sana yang juga mengusung isu-isu lingkungan. Tetap semangat teman Pro 2 membawa pesan-pesan positif buat keberlangsungan bumi kita yang lebih hijau lagi.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Agung Gatot Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.
1: Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Halo, Kulapahari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

92,4 FM Pro RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu beraktivitas di hari libur ini, tanggal merah bagi sebagian orang, sebagian besar ya. Dan buat kamu yang gak libur, tenang aja, banyak lagu-lagu enak yang bakal kita puterin di hari ini. Dan tentu saja buat kamu yang mungkin lagi mau beribadah atau baru pulang ibadah atau yang kemarin ibadah, pasti sedang menikmati momen-momen kebersamaan ya, bersama keluarga tercinta, terus juga momen mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita juga mau nyapa nih teman Pro 2 yang baru pulang jogging atau ajak jalan-jalan hewan peliharaannya di pagi hari tadi, yang lagi nyari sarapan, udah pada sarapan belum nih? Jangan lupa awali hari dengan segelas air putih terlebih dahulu ya teman Pro 2, biar perutnya tuh gak kaget. Dan hari ini kita juga mau berbagi informasi buat kamu yang menantikan Semarak Festival Budaya Isen Mulang. Berbagai agenda menarik siap memeriahkan rangkaian kegiatan, mulai dari pertunjukan seni budaya, permainan tradisional, parade, hingga ajang kreativitas masyarakat. Dan festival ini seperti biasa jadi momentum buat memperkenalkan kekayaan budaya daerah, sekaligus mempererat kebersamaan dan semangat melestarikan tradisi Kalimantan Tengah. Dari tanggal 19 Mei nih teman Pro 2 yang mau nonton keterampilan tradisional, ada Manjawet Uwei, terus ada Lawang Sakepeng, seni bela diri tradisional khas suku Dayak ya. Ini Lawang Sakepeng ini kalau visualisasinya itu mirip sama palang pintu yang ada di tradisi Betawi itu waktu pernikahan. Dan juga grand final pemilihan Jagau Nyai atau Putra Putri Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah juga digelar di 19 Mei nih teman Pro 2. Kemudian tanggal 20 Mei, wow, hari kebangkitan ya, ada BC Kambe, olahraga tradisional, terus ada Balogo, permainan tradisional juga. Terus juga ada stand up komedi khas Dayak juga digelar tanggal 20 Mei. Ada parade tradisi lisan sama parade tari daerah. Kemudian ini ada yang membuat kenta kuliner tradisional tanggal 21. Terus ada Kalteng Wastra Festival di hari yang sama. Kemudian ada sepak saut final. Wah, ini bagus banget kalau kamu yang suka ngonten nonton sepak saut, yaitu olahraga sepak bola tapi bolanya itu membara karena ada apinya ya. Kemudian ada Mangaruhi, keterampilan tradisional mencari ikan ya di dalam kolam lumpur. Terus ada parade tradisi lisan, parade tari daerah. Ada sepak saut eksibisi, wah ini friendly match-nya pun dibuat juga ya teman Pro 2. Terus juga ada rangkaian closing ceremony ya, penutupan Festival Budaya Isen Mulang di tanggal 23 Mei. Oke, gimana teman Pro 2? Apakah kamu sudah siap nih? Waktu, tenaga, dan kamera kamu buat mengabadikan momen-momen perayaan HUT Kalimantan Tengah yang kali ini udah masuk ke usia 69.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
3: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
4: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
3: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
4: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
2: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Cuaca. Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, saatnya kita dengarkan info cuaca yang bakal disampaikan oleh rekan Chandra dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan rekan Chandra info cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada untuk memulai aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Kamis 14 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga pada malam dan dini hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 diimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali rekan Chandra dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Itu dia teman Pro 2 info cuaca yang bisa kita sampaikan. Dan ada satu pesan lagi nih, kalau terjadi bencana di sekitar kamu, gak perlu panik, ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

Oke, teman Pro 2. Wow, enggak terasa ya, bentar lagi jam 9 pagi. Tapi sebelum kita beranjak ke program berikutnya nih, teman Pro 2, aku mau nyapa kamu yang mungkin baru aja dengerin radio di pagi ini, yang baru bangun, gimana? Apakah sudah menghirup udara pagi yang cerah ini? Dan apakah udah coba keluar buat berjemur sejenak gitu sebelum makin terik, buat menikmati vitamin D secara gratis ya teman produk, karena tadi perkiraan cuacanya disebutkan kalau bakal terjadi hujan ringan disertai hujan sedang disertai angin dan kilat ya. Jadi kalau masih melihat cuaca cerah pada hari ini, segera lakukan apa yang ingin kamu lakukan di pagi hari. Dan untuk mengawali pagi ini, teman Pro 2, kita juga mau ngucapin selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih pada 14 Mei ya 2026. Jadi perayaan kenaikan Isa Al-Masih pada Kamis ini jadi momentum krusial juga bagi penguatan moderasi beragama, khususnya di Kalimantan Tengah. Suasana khidmat yang menyelimuti gereja-gereja di Palangkaraya juga mencerminkan tingginya indeks kerukunan umat beragama di provinsi ini, yang tetap stabil ya di angka 78,4% berdasarkan data awal tahun 2026. Momentum ini, teman Pro 2, terasa lebih istimewa lagi menyusul perayaan Pesta Perak 25 tahun Tahbisan Uskup Palangkaraya. Dan

0: Aloysius Mariadi Sutrisna Atmaka pada 7 Mei lalu. Kemudian kehadiran tokoh lintas iman dalam syukuran tersebut juga jadi bukti nyata nih bahwa filosofi Huma Betang itu gak sekedar slogan, melainkan nafas juga kehidupan masyarakat dalam menghargai perbedaan iman secara otentik. Semangat moderasi ini juga teman Pro 2 diperkuat dengan gerakan bulan Oikumene yang dibuka GKE Sakatik pada 5 Mei lalu. Melalui subtema merawat seluruh ciptaan, umat Kristiani ini diajak mewujudkan moderasi melalui aksi nyata pelestarian lingkungan hidup. Sebuah isu yang emang sangat relevan ya dengan identitas geografis Kalimantan Tengah. Dan ditambah lagi nih teman Pro 2, Ketua FKUB Kalteng Haji Bulkani juga pernah menegaskan kalau praktik moderasi di bumi Tambun Bunga ini udah bergeser dari toleransi pasif jadi toleransi aktif. Misalnya ya keterlibatan pemuda lintas agama dalam memastikan kelancaran ibadah hari ini adalah aset sosial terbesar kita sebagai masyarakat Kalteng. Dan di tengah dinamika digital tahun 2026, perayaan kenaikan Isa Masih juga membuktikan nih bahwa spiritualitas dan rasa kebangsaan emang bisa sejalan beriringan. Nah, di sini di Palangkaraya di Kalimantan ini kita juga diingatkan kalau kerukunan itu emang jadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan di tanah atau bumi Tambun Bungai. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya buat dengerin info-info menarik dan juga lagu-lagu enak yang udah kita siapin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa?
1: Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit

0: door, you want to see what's inside.
1: Yeah.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia.

makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 gak terasa ya, bentar lagi jam 10 pagi. Itu artinya Risa bakal pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena bentar lagi ada Kak Dewa yang bakal nemenin kamu beraktivitas sampai pukul 3 sore. Makasih banyak udah dengerin Pro 2 dari jam 5 pagi sampai hampir pukul 10 pagi bareng Risa. Dan mohon maaf kalau mungkin ada lagu yang belum diputar ataupun kilaf yang mungkin kurang berkenan di hati. Jangan pindah frekuensi dulu, nanti Kak Dewa bakal nemenin kamu di program Pro 2 Hits List. So, siapin lagu terbaik, lagu favorit kamu, request sekarang juga di 0811523924. Aku Risa pamit, bye-bye.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
8: Info Pro 2.
9: Info Pro 2 pukul 10.14 Mei tahun 2026. Info pertama datang dari dunia olahraga. Talita Ramadhani berhasil mengalahkan Isyarani Barwah dengan permainan solid pada babak awal Thailand Open 2026 di Nimbitor Stadium Bangkok, Rabu 13 Mei 2026. Talita berhasil menang setelah unggul 3 game dengan skor 15-21, 21-19, dan 21-15. Info kedua datang dari dunia musik. Girl group K-pop Formis 9 dipastikan akan comeback pada Juli tahun 2026 lewat album penuh terbaru. Comeback ini sekaligus menjadi momen perilisan album studio pertama grup tersebut dalam 3 tahun terakhir. Info ketiga datang dari dunia film. Film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Half Goes to Cannes di ajang Marche du Film 2026. Partisipasi film ini di Cannes menjadi langkah penting bagi perjalanan Laut Bercerita menuju panggung internasional. Sekian info Pro 2 pukul 10.14 Mei 2026.

0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, semangat siang nih teman Pro 2. Gimana kabar kalian di long weekend minggu ini nih? Dari Kamis ini ya, sampai minggu nanti nih, long weekend nih. Jadi kalian udah siap-siap mau kemana nih hari ini nih? Udah mau liburan kemana ya? Keluar kota atau di rumah aja nih buat me time atau sekedar rebah-rebahan ya? Jadi mungkin ini udah mulai kita masuk ke jam-jam rawan ngantuk ya. Mendingan kita seru-seruan bareng nih, biar mood kalian balik lagi ya. Jadi senang sekali Dewa bisa kembali ya, dan nemenin kalian di jam-jam santai siang ini. Ya tentunya tetap di frekuensi kesayangan kita semua di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Pokoknya sampai jam 3 sore nanti, Sabrina tuh, Dewa udah siapin nih sederet informasi menarik ya, dan tentunya sayang banget kalau dilewatkan ya. Dan kalian juga bisa titip-titip salam nih ataupun request-request lagu ya, langsung aja di nomor WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita tentunya di RRI Pro 2 Palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana, mari kita buka kebersamaan siang ini dengan satu track penuh energi yang bikin siang hari kalian tuh lebih manis ya. Kamis manis. Jadi stay tune terus ya di teman di RRI ya, teman Pro 2. Dan lagu nih, ada lagu yang bikin kita semangat tentunya dari dia, Fitur Intensi dengan Sensi. Check it out.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Resensi Buku dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Buku Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad adalah buku yang menyentuh hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa terasing atau terbebani dalam hidup. Melalui tulisan-tulisan reflektif, Syaid mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perasaan sepi, takut, dan cemas adalah hal yang umum dialami banyak orang. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa. Syaid mengemas pesan-pesannya dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh, seolah berbicara langsung kepada pembaca. Buku ini tidak hanya memuat cerita-cerita tentang perjuangan hidup, tetapi juga refleksi yang mendalam mengenai pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai proses yang dijalani. Setiap babnya berisi kata-kata yang menenangkan dan memberi kekuatan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah atau kehilangan arah. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa hidup memiliki pasang surut dan bahwa setiap orang berjuang di dalam caranya sendiri. Syaid mendorong pembaca untuk terus maju meski terasa sulit dan mengingatkan bahwa ada pelajaran berharga di balik setiap kesulitan. Ia membangun kepercayaan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Syaid juga menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dalam buku ini, ia menegaskan bahwa dukungan dari keluarga, sahabat, atau pasangan sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Melalui berbagai kisah dan pesan yang menyentuh, Syaid mengajak pembaca untuk membuka diri dan tidak ragu meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kesepian atau terpuruk. Secara keseluruhan, buku Kamu Gak Sendiri adalah buku yang menghibur dan memotivasi pembaca untuk terus berjuang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kisah perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dan dengan sikap terbuka serta keteguhan hati, kita dapat melewati segala kesulitan bersama-sama. Syaid Muhammad menyajikan pesan yang kuat dalam hidup ini lebih mudah dijalani jika kita tidak menanggungnya sendiri dan berani berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisumu habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, Bule.
1: Baik, Non, siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
4: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna. Semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
3: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 dan waktu 13 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya kita info-info seputar olahraga, oke. Jadi ada kabar pertama nih, ada kabar gembira nih dari lapangan bulu tangkis ya teman Pro 2. Jadi Srikandi muda kita benar-benar menunjukkan taringnya nih di ajang Thailand Open 2026 ya. Jadi pebulu tangkis tunggal putri kita, Talita sukses memastikan diri lolos ke babak 16 besar nih. Setelah tampil dengan kegigihan yang luar biasa bertanding di Bangkok, Talita tuh sempat mendapatkan perlawanan sengit nih yang bikin kita semua deg-degan pas nonton ya. Tapi berkat mental baja dan penempatan bola yang cerdik, ia akhirnya berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan. Jadi keberhasilan Talita ini jadi angin segar nih buat sektor tunggal putri Indonesia, buat mungkin buat kalian yang mengikuti juga ya. Jadi semangat juang Talita ini benar-benar patut dicontoh gitu. Dia membuktikan kalau selama kita gigih, kita nggak gampang nyerah, lawan sekuat apapun pasti kita kasih perlawanan ya. Jadi kita doakan aja ya di babak 16 besar nanti Talita masih bisa tetap konsisten dan melaju jauh sampai babak final yang tentunya kita pengen juara satu gitu. Jadi gaspol terus ya, kita beri semangat nih untuk Talita ya. Jadi lagu selanjutnya nih ada Naikila dengan Raga, check it out.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai

0: Sampai gak bisa tidur.
1: Dengerin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Produar dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yeay. Dan masih bareng Dewa ya di info seputar olahraga ya. Jadi ada satu lagi nih kabar kemenangan manis ya dari Thailand Open 2026, teman Produar. Jadi langkah wakil-wakil Indonesia tuh makin mantap nih di Bangkok. Kali ini giliran pebulu tangkis kita Amrinita ya yang sukses bikin kejutan besar nih. Enggak main-main Amrinita depak pasangan dari Perancis nih yang mengamankan tiket ke 16 besar ya. Kemenangan ini membuktikan kalau atlet kita juga punya daya saing yang luar biasa, bahkan harus berhadapan dengan pemain-pemain tangguh dari Eropa gitu. Jadi strategi dari Amrinita ini di lapangan tuh bener-bener taktis banget nih teman berdua. Mereka tuh bisa baca celah lawan dengan cepat dan gak ngasih ruang buat pasangan Perancis buat berkembang gitu. Dan hasilnya adalah satu tempat di babak 16 besar sudah di tangan ya. Ini pastinya jadi modal kepercayaan diri yang luar biasa ya buat menghadapi lawan-lawan selanjutnya yang pastinya bakal makin menantang nih. Jadi kita tuh ini ya, bangga banget ya melihat atlet-atlet Indonesia ini terus maju gitu. Jadi kita akan tetap kawal terus ya perjuangan Amrinita ini dan semuanya pokoknya yang sedang berjuang di luar sana. Semoga Piala Thailand Open ini juga bisa dibawa pulang ke tanah air ya. Dan lagu selanjutnya nih ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Kedua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Dan tentunya masih bareng Dewa di info seputar olahraga ya. Jadi kita ganti nih, dari raket kita ganti ke bola basket. Dan tentunya teman berdua kita bakal sebentar lagi akan terbang bentar nih ke Amerika Serikat ya, karena persaingan NBA di sana itu makin panas ya. Jadi kabar terbaru buat kamu yang ngikutin liga basket paling bergengsi ini, jadi tim San Antonio Spurs kini dipastikan makin deket ke final wilayah barat nih. Performa mereka benar-benar solid dan konsisten, seolah membuktikan kalau strategi pemain dan kerjasama tim mereka musim ini benar-benar berbeda dari musim-musim sebelumnya ya. Jadi langkah Spurs menuju final wilayah ini pastinya jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta basket nih, apalagi dengan aksi-aksi memukau dari bintang-bintang mereka yang selalu berhasil tuh bikin penonton terpukau gitu. Jadi buat kalian mungkin yang hobi ya, pasti atau ngikutin NBA ini pasti ngerasain ya gimana tensinya pertandingan ya kalau udah masuk-masuk fase krusial kayak gini ya. Jadi satu kesalahan kecil itu bisa berakibat fatal gitu. Jadi menurut kalian gimana nih, apakah Spurs bakal melenggang lurus ke final wilayah atau justru ada kejutan nih dari lawan yang mencoba menjaga langkah mereka? Jadi kita terus pantau juga ya perkembangan gimana sih NBA di sana. Dan tentunya itu dia info olahraga terakhir untuk siang hari ini. Tapi jangan sedih karena besok kita akan kembali lagi di jam yang sama ya, di pukul 13 untuk mendengarkan info-info update tentang olahraga. Tapi jangan sedih karena Dewa nanti masih temenin kalian di pukul 14 ada info seputar hiburan. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2. Dan lagu selanjutnya nih ada Four Event dengan Penyangkalan.

0: Media Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi, dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sorek di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman perdua, dan pukul 14 waktunya kita info seputar hiburan ya. Jadi kabar pertama nih, kabar luar biasa dari tangga lagu dunia ya, buat kalian para bling atau pecinta musik indie ya. Kali ini ada kolaborasi yang benar-benar gak terduga ya, tapi hasilnya tuh pecah banget teman perdua. Ada yang udah bisa nebak belum? Ya, itu dia. Kolaborasi antara Jennie Blackpink dan Tame Impala ya, baru aja mencetak rekor baru nih di Billboard 100 ya. Jadi kolaborasi lintas genre ini membuktikan kalau pesona Human Channel yang kita satuin sama nuansa psychedelic khas Tame Impala itu menghasilkan vibe-vibe yang sangat fresh ya, dan disukai telinga pendengar global nih. Jadi lagu mereka gak sekedar lewat ya, tapi langsung nangkring di posisi yang membanggakan ya, membuktikan kalau kekuatan fans K-pop dan pencinta musik alternatif kalau udah bersatu tuh bener-bener gak ada lawan gitu ya. Jadi pencapaian ini juga jadi sejarah baru ya buat Jennie sebagai solois yang semakin memperkuat posisi di kancah internasional ya. Kira-kira setelah Tame Impala, Jennie tuh bakal collab sama siapa lagi ya yang bikin heboh ya. Sebelumnya kan ada sama The Weeknd ya. Pokoknya banyaklah collabnya Jennie ini. Good job ya Jennie. Salah satu bling juga ya sebenarnya. Jadi ya bagus-bagus, dan belum ada yang menggantikan posisinya dari Blackpink ini ya buat girl group sekarang. Oke, dan itu dia lagu selanjutnya nih, ada Fish dengan Tarot. Dan tentunya tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

kesibukan ya. Jadi dunia perfilman tanah air kembali kedatangan sebuah karya yang menyentuh hati berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja ya. Film ini hadir menyajikan drama keluarga yang dikemas dengan penuh harapan, cinta, dan tentunya pesan moral di dalamnya. Jadi pas banget buat bahan obrolan santai sore-sore bareng orang yang tersayang ya. Ceritanya sendiri menyoroti dinamika keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ya. Jadi alih-alih fokus kepada kesedihannya ya, film ini justru mengajak kita tuh melihat sisi terang dan percaya kalau setiap masalah pasti ada jalan keluarnya nih, asalkan kita punya dukungan dari orang-orang terdekat gitu. Acting permainan para pemainnya tuh juga sangat natural ya, dijamin bikin kamu tuh ikut terhanyut ya, mulai dari ketawa mungkin sedikit berkaca-kaca karena relate sama ceritanya. Jadi buat kalian yang hobi nonton ya, di akhir pekan ini mungkin ini salah satu rekomendasi lah dari Dewa ya. Jadi Semua Akan Baik-Baik Saja ya. Jadi ini tuh mungkin jadi sebuah pengingat juga ya, yang pengingat yang manis kalau dibalik setiap badai pasti ada pelangi yang menunggu di depannya gitu ya teman berdua ya. Jadi itu untuk rekomendasi untuk long weekend ini. Dan lagu selanjutnya nih ada Blackpink dengan Shutdown.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.

hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Produar dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yay. Dan masih ada satu rekomendasi film lagi nih buat teman Produa. Yang satu ini khusus buat kalian yang suka adrenalin dan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk berdiri ya. Jadi ada rekomendasi film horor nih, dan dunia perfilman horor kita lagi-lagi kedatangan pendatang baru yang cukup ngeri ya, yaitu film berjudul Tumbal Proyek. Jadi film ini mengangkat sisi gelap dari proyek pembangunan besar yang ternyata menyimpan rahasia kelam berupa ritual misterius demi kelancaran sebuah konstruksi nih. Jadi temanya tumbal atau sajen di balik bangunan besar memang sudah lama jadi urban legend ya, yang cukup kental di Indonesia. Nah, film ini mencoba memvisualisasikan nih kengerian itu dengan sangat intens ya. Bayangin aja di balik gedung-gedung megah yang kita lihat ada teror yang terus menghantui pekerjanya. Buat kalian yang mungkin sering lewat proyek-proyek gitu ya, mungkin setelah nonton film ini kalian bakal punya perspektif yang berbeda nih, dan sedikit lebih waspada. Jadi ceritanya gak cuma tentang hantu-hantuan biasa, tapi juga tentang misteri dan ketegangan yang baru dibangun lewat atmosfer ritual yang kental. Jadi mungkin cocok juga buat ngisi agenda long weekend kali ini ya. Dan mungkin itu dia info-info hiburan. Tentunya masih stay terus di Produ RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu selanjutnya nih ada BTS dengan Swim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita gak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandang Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah tantangan nyata yang memerlukan aksi bersama. Kemiskinan seringkali berakar dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi kail jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya. Karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bergerak bersama, dukung produk lokal, tingkatkan kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.

Info Pro juga hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari aktor Lee Ji Kyung melalui agensinya menyampaikan pernyataan resmi terkait hasil pemeriksaan pajak perusahaan pribadinya. Pernyataan ini dirilis setelah otoritas pajak Korea melakukan audit tidak rutin terhadap agensi milik sang aktor. Otoritas pajak menemukan kemungkinan penghindaran kewajiban setelah sebagian pendapatan pribadi dicatat sebagai keuntungan korporasi perusahaan, dan skema ini dinilai memberikan manfaat karena tarif pajak perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan pajak penghasilan individu. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Film Indonesia dengan judul Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program HAF Goes to Chinese di ajang Mercy Do Film 2026. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Leila S. Chudori dan menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financial Forum atau HAF. Dan kabar ini diumumkan langsung oleh rumah produksi Lin Films melalui media sosial resmi mereka. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.
1: Hai hai hai, selamat sore teman-teman Pro2. Senang banget Amal akhirnya menyapa teman-teman Pro2 lagi setelah sekian lama cuti ya dari peradaban dunia. Kok cuti sih? Iya, karena kan bulan Mei itu adalah hari kelahiran teman Pro2. Ada waktu-waktu dimana kita harus menghentikan keadaan sejenak. Tapi selama Amal cuti itu banyak banget kabar-kabar yang sepertinya bikin kita jadi gonjang-ganjing. Hah, kenapa nih? Kenapa tuh? Gitu. Tapi teman Pro2, apapun yang terjadi ya, kali ini Amal ada informasi buat kamu, khususnya pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah. Sudah siapkah kamu menyambut kemeriahan event bola terbesar yang ada di dunia? Apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026. Kabar baiknya teman Pro2 Radio Republik Indonesia itu hadir sebagai pemegang resmi hak siar radio Piala Dunia 2026. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukasi yang menarik, hingga hiburan berkualitas langsung ke ruang dengar kamu. Mulai dari ada trivia, testimoni public figure, terus ada Bolkos alias podcast sepak bola, features legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata pengamat, terus juga ada bedah tim, variety show di balik bola, obrolan hybrid penyiar dengan AI dalam Gila Bola Man versus Machine, obrolan santai VAR atau visual asal review. Tentunya kamu juga bisa ikuti perkembangan negara favorit kamu hanya dengan dengerin Pro2 aja. Nah, selain kamu juga bisa dengerin di radio FM 92.4 MHz, teman Pro2 juga bisa dengerin di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store. Tapi buat pengguna iOS sekarang tuh udah enggak ada di App Store teman Pro2, tapi sometimes kadang tuh ada, tapi kadang-kadang juga gak ada gitu. Tapi gak apa-apa ya, kamu juga bisa dengerin langsung cek aja di rri.co.id, browsing gitu ya di internet. Nanti langsung keluar ada website, ada icon radio, tinggal di klik play aja. Dan selama 60 menit ke depan teman Pro2 malah bakal hadirkan informasi hiburan. Biasanya kita tandem ya sama anak magang, tapi karena ini adalah tanggal merah kenaikan Yesus Kristus, jadi selamat merayakan bagi teman-teman yang merayakan umat Kristiani, dan enjoy the music.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa gak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dua astronot ekspedisi 74 di Stasiun Luar Angkasa Internasional Tengah meneliti bakteri pneumonia memicu kerusakan jangka panjang terutama untuk jantung, teman Pro2. Uniknya penelitian ini memanfaatkan lingkungan di luar angkasa dan mereka mengamati respon jaringan jantung yang dikembangkan dari sel punca terhadap infeksi bakteri. Hal ini juga guna menemukan metode baru dalam menangani penyakit kardiovaskular dan juga infeksi. Nah, di luar angkasa bakteri diketahui menjadi lebih ganas dan memiliki ketahanan obat yang ternyata tuh lebih tinggi, dan kondisi ini dimanfaatkan para ilmuwan untuk memperbesar dampak infeksi pada sel jantung dan sehingga respon seluler yang sulit terdeteksi di bumi dapat terlihat lebih jelas. Dengan memahami faktor yang memperparah infeksi di ruang angkasa, peneliti juga berharap dapat menemukan target baru untuk pengobatan, teman Pro2. Jadi salah satu fokus utama penelitian adalah bakteri Staphylococcus pneumoniae, teman Pro2, dan bakteri ini merupakan penyebab utama pneumonia komunitas yang setiap tahun merenggut jutaan nyawa. Penelitian ini juga dinilai penting untuk mendukung misi luar angkasa jangka panjang ya, karena ISS sendiri telah digunakan untuk mempelajari respon tubuh manusia dan mikroorganisme di lingkungan mikrogravitasi. Kemudian temuan dari riset ini diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan astronot dalam perjalanan jauh, sekaligus membuka peluang pengembangan terapi baru bagi penyakit di bumi. Tentunya jangan kemana-mana, teman Pro2. Kali ini siang-siang panas banget ya, pas banget buat kita dengerin lagunya Hi-Fi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. On the Venturous.

Sahabat Radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

Pro 2 teman yang terbaik kamu, teman-teman Pro 2, kira-kira yang lagi dengerin kita sekarang ini itu kebanyakan cowok apa cewek ya? Karena ini informasi lucu sih teman Pro 2, terutama buat para cowok, tapi juga buat para cewek yang mungkin sering tidak memberikan atau tidak meminta maaf kepada pasangannya. Jadi beberapa penelitian itu bilang kalau misalkan banyak pria cenderung meminta maaf selama konflik, bahkan ketika sebenarnya mereka tuh percaya bahwa mereka tidak melakukan kesalahan atau mereka tuh benar, teman berdua. Perilaku ini itu gak cuman sekedar stereotype atau mungkin tanggapan beberapa orang aja, tapi itu adalah sebuah kenyataan karena sudah dilakukan penelitiannya, yaitu sebanyak 79% pria ternyata sering meminta maaf meskipun mereka enggak salah. Dan salah satu perilaku ini itu ternyata tidak selalu tentang pria itu menyerah gitu ya, tetapi lebih tentang menurunkan ketegangan dan memulihkan harmoni lebih cepat. Nah, penelitian dari American Psychological Association dan juga Gottman Institute menunjukkan kalau misalkan pria ternyata sering banget mengalami stres fisiologis teman Pro 2 yang lebih tinggi selama beradu argumen. Makanya mereka lebih baik udahlah ngalah aja meskipun aku tuh lagi benar sebenarnya gitu. Termasuk peningkatan detak jantung, kemudian ada darah yang meningkat dan peningkatan emosi. Jadi tindak balas fisik ini tuh dapat membuat konflik yang terasa sangat-sangat menakutkan bagi seorang pria yang mendorong dirinya untuk mencari penyelesaian lebih cepat. Tapi kalau kata teman-teman cowok aku teman Pro 2, mereka bilang katanya dalam sebuah hubungan itu tuh sering banget ya ada pertengkaran atau apa segala macam, dan itu tuh adalah bumbu. Cuman bagi beberapa teman-teman cowok aku tuh bilang kalau misalkan aku gak peduli sama statement itu, yang jelas aku pengen lebih banyak kalah aja biar tidak terjadi perkelahian, karena kebanyakan pria tuh gak suka dimarahin teman Pro 2 atau gak suka beradu argumen. Ternyata betul ya, bahkan menurut hasil penelitian yang dilakukan seseorang psikolog yang dikenal karena karyanya tentang hubungan, ternyata pria tuh merasa lebih rentan untuk terkena emosi selama terjadinya perdebatan atau terjadinya perbedaan gitu. Dan hal ini terjadi ketika tingkat stres meningkat ke titik dimana sulit untuk berpikir yang jelas, tiba-tiba susah berkomunikasi juga, terus banyak mendorong banyak orang untuk memilih meminta maaf dan mundur sebagai cara untuk menstabilkan situasi. Menariknya perilaku ini itu gak selalu menunjukkan bahwa pria itu lemah atau mungkin dia takut istri atau takut pacarnya, tapi sebaliknya ia mencerminkan bahwa memiliki emosi intelligence yang cukup baik. Keren banget buat para cowok-cowok, semangat ya menghadapi perempuannya yang mungkin kayak singa, tapi gak apa-apa teman Pro 2. Itu ada fasenya ya gak sih, kita sebagai perempuan sometimes kita habis marahin kalian atau mungkin kita habis berantem gitu ya, kadang kita juga ngerasa bersalah banget kok sama pasangan, terus rasanya jadi kayak menghilang aja dari dunia. Enggak ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di informasi hiburan lainnya. Yeah.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.
3: Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Teman Pro 2 bagi umat Kristiani yang merayakan. Dan kali ini udah pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita masih ada di sore ceria. By the way teman Pro 2, sesaat lagi kita akan hadirkan obrolan sore ceria seperti biasa di pukul 16, tapi buat kamu tetap stay tune aja. Dan sesaat lagi kita bakal dengerin ada lagunya Satu Nusa, Satu Bangsa.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai teman-teman Projua, kita back to lagi di Numpang Nampang spesial obrolan UMKM. Dan kali ini teman-teman, Amala udah kedatangan sama narasumber yang luar biasa banget ya. Ada keren banget anak muda. Namanya adalah Andrew Boston Togatorop. Langsung aja kita sapa, halo Kak Andrew.
1: Halo.
0: Oke, halo Kak Andrew. Sepertinya suaranya agak kurang jelas ya.
1: Halo.
0: Iya, yeah. Betul. Okay. Kak Andrew, boleh dong perkenalkan diri karena dari fotonya kayaknya cheerful banget gitu.
1: Wow.
0: Ya. Positive vibe banget nih.
1: Oke, makasih banget.
0: Iya, Kak Andrew rumahnya di mana dari tadi OTW ke sini?
1: Oh, kalau aku rumahnya di Jalan Betutu, itu dekat Jalan Hiu Putih.
0: Oh, cukup jauh ya. Iya. Oke, okay. Boleh nih ya kenalin diri, Andrew biasanya mungkin nongkinya di mana atau Andrew kesibukannya apa aja?
1: Oke. Kenalin guys, nama aku Andrew Boston Togatorop. Aku seperti ada yang dijelaskan, aku tinggalnya di Jalan Betutu. Biasanya nongki aku jarang nongkrong orangnya kak.
0: Oke, okay. mainnya di mana nih?
1: Nah kalau main biasanya kayak sama teman-teman aja, mungkin kayak janjian di rumah atau jalan-jalan kayak naik motor kemana ke Tengkiling. Nah.
0: Oh gitu. Anak alam ya?
1: Anak alam
0: atau rumah atau jualan?
1: Iya.
0: Yeah. Wow, oke. Okay.
1: Kesibukannya sih. Sejauh ini sering memang karena aku usaha di bidang pertanian, jadi banyaknya menghabiskan waktu di kebun seperti untuk merumput.
0: Oh, Andrew anak pertanian.
1: Pertanian.
0: Oke. Okay.
1: Dan bisnis yang aku tekuni kan itu juga di bisnis pertanian gitu kak.
0: Oke.
1: Benar.
0: Ternyata owner Andrew Nurseri dan juga Lemonize itu bergerak dalam pertanian juga.
1: Iya benar.
0: Oh gitu ya. Yeah. Berarti Lemonize itu juga ada pertaniannya.
1: Benar.
0: Oh oke, okay. Menarik banget nih, pantas banget ya. Dan kali ini teman-teman kita ngebahas anak muda yang berani berwirausaha. Andrew, kamu tuh punya usaha apa aja sih? Meskipun sekarang udah terpapang jelas ya apa aja yang kamu pegang, apakah ada yang lain juga? Dan gimana sih awalnya kamu tertarik untuk berwirausaha?
1: Mungkin dari kenapa tertarik ya? Aku dari kecil itu udah, dari papa mama aku memang udah bergerak di bidang usaha, kayak di swasta, dan mereka bukan yang di pegawai ataupun pegawai negeri gitu. Nah aku melihat mereka untuk menjalani usaha yang mereka jalani itu dengan tekun, dan gak seperti kayak yang kita aku tonton di TV-TV atau di mana-mana gitu, harus kayak wah berangkat pagi, harus ke kantor pulang sore. Nah kalau mereka tuh lebih ke fleksibel walaupun juga cukup sibuk. Nah dari situ aku mulai belajar. Terus aku sejak kecil juga orangnya gak enakan kalau misalnya mau jajan atau mau beli apa, jadi aku kayak kepengen tuh oh hasil aku sendiri. Jadi aku dari kecil udah tertarik sih dari SD untuk mencari penghasilan sendiri gitu.
0: Oke, berarti kamu udah mulai berwirausaha nih dari umur berapa?
1: Kalau yang benar-benar berwirausaha dari SMP.
0: Oh, dari SMP.
1: Uh-uh.
0: Itu yang benar-benar ya? Yang enggak benar-benar berarti dari SD ya?
1: SD. Itu kalau dari SD tuh ada, kalau tahu plastik es kan, itu tuh aku tarik. Jadi dulu tuh suka banget kayak plastik panjang gitu,
0: iya.
1: Aku jualin gitu.
0: Oke. Okay.
1: 2000 gitu. Aku ngambil dari rumah, jadi enggak pakai modal.
0: Oh,
1: modal
0: gitu. Oke,
1: okay.
0: Berarti kamu beli dari orang lain gitu ya?
1: Enggak.
0: Terus gimana tuh?
1: Punya mamahku tahu kan plastik es cekek gitu, kayak
0: pohon-pohon
1: pentol. Nah, aku ambil dari rumah tuh, aku tarik panjang-panjang. Aku enggak tahu kenapa teman-temanku suka banget. Jadi aku beli 2000, jadi aku dapat kayak 1 hari 10.000. Lumayan buat jajan pas SD.
0: Oke, tapi isi air esnya teman kamu beli di lain gitu ya? Berarti plastiknya aja beli ke kamu.
1: Plastiknya aja.
0: Menarik banget ya, teman-teman. Berarti kamu punya kemampuan ini nih marketing buat teman-teman. Gimana tuh waktu seingat kamu? Mungkin karena ini ya, lucu kali ya.
1: Iya, lucu kan. Ih, kok ada sih plastik panjang banget gitu.
0: Padahal cuma ditarik
1: doang.
0: Tapi gitu. Itu bakat loh, Andrew. Iya, kamu juga udah berani buat jual ke teman-teman kamu itu waktu SD. Kalau SMP pas berani banget tuh usaha apa?
1: Jual nasi goreng.
0: Jual nasi goreng. Di mana? Di sekolah juga.
1: Di sekolah aja. Itu sistemnya pre-order. Cuma dulu enggak tahu namanya ada pre-order.
0: Wow.
1: Jadi sistem dicatat kemarin.
0: Iya, jadi kamu salah satu pionir pre-order sebenarnya.
1: Iya.
0: Sebelum ada
1: tanpa
0: tren.
1: Disadari.
0: Iya, kamu beli bikin nasi goreng gitu ya.
1: Nah, bareng mama sih.
0: Bareng mama. Itu kapan kamu nyiapinnya? Kan kamu sekolah ya?
1: Nah, kalau untuk nasi goreng kan ada yang bahan-bahannya kayak wortel, jagung, itu bisa disiapin dari kemarinnya.
0: Oh, oke. Okay. Dipotong-potong dulu.
1: Gitu. Habis itu bumbu juga udah aman. Jadi subuh tuh kayak jam 4 udah masak nasi. Kan masak nasi goreng paling setengah jam. Jadi jam 5 udah selesai masak, setengah 6 didinginin, udah packing jam 6 berangkat sekolah.
0: Oke, okay. Gitu. Berarti kamu bangun buat ya, persiapan itu jam berapa tuh?
1: Jam 4-an.
0: Oke, okay, luar biasa banget, pekerja keras banget ya. Dan didukung sama orang tua.
1: Didukung.
0: Gitu. Oke, okay, terus kamu mulai awal untuk fokus ke nursery, Andra Nursery dan juga Lemonize ini tuh dari kapan?
1: Pertama itu Kak, fokusnya di Andra Nursery.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena waktu 2020 kan zamannya COVID ya.
0: Mm, betul.
1: Nah, aku masih SMK di situ. Kan sama mama tuh lagi jalan-jalan, terus ada orang jual tanah murah.
0: Mm-hmm.
1: Aku juga karena dari kecil kan suka tanaman, suka apa gitu. Aku bilang, "Ayo kita nabung yuk," gitu kan, ada siapa tahu dana gitu. Jadi kami pakai tanah itu, kami usahain pakai nanam lemon, nanam buah-buahan. Nah, karena di sini belum ada kebun lemon yang komersil, jadi kami fokus melihat peluang itu. Aku juga merasa wah ini peluang banget gitu. Mm-hmm. Karena di sini lemon kan mahal banget. Nah, aku jadi merasa itu adalah peluang gitu, Kak.
0: Oke, pantesan mukanya Andro glowing gitu. Ternyata dia banyak punya kebun buah-buahan gitu ya. Lebih ke ini, ke makanan-makanan yang alami gitu ya. Yeah. Oke, jadi ternyata di tahun 2020, kamu kan sekarang udah 19 tahun ya.
1: Yeah.
0: 2020 kamu usia berapa coba?
1: 16 mungkin ya.
0: 16 berarti masih apa tuh, SMP?
1: SMA.
0: SMA ya, ya masih kelas 2. Iya, betul. Hmm. Banget. Wow, keren banget sih. Jadi, kenapa nih namanya Andra Nursery?
1: Kebetulan itu kebingungan untuk ngasih nama usahanya, Kak.
0: Okay.
1: Terus disaranin aja sama papa, sama mama, udah kasih nama sendiri aja biar lebih identik jadinya. Terus belakangnya tuh nursery itu kan artinya pembibitan.
0: Mm-hmm. Nah,
1: jadi tuh filosofinya pembibitan dari si Andrau untuk membibiti buah-buahan, membibiti apapun untuk usaha gitu. Jadi dia nggak cuma di pertanian aja gitu.
0: Oke, okay. Kayaknya Andrau mengerti banget ya akan hal itu. Aku masih bingung maksudnya apa gitu ya. Nanti bakal kita bahas lagi ya. Dan teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, atau teman-teman Andrau atau mama papa lagi dengerin ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, salam ya buat om dan tante. Nah, jangan lupa juga buat bertanya di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh melalui App Store dan juga Play Store. Andrew, kita masih di sini tentunya masih ngobrol asik, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Projua.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Numbang-nambang di Pro 2 FM, kamu bisa dengarkan setiap jam 4:30 sore, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ingat, di FM 92,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Playgo.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Asik, sampai juga di pantai. Bukan lautan, hanya kolam susu.
3: Woi, hati-hati, ombaknya ganas. Seperti baru pernah lihat laut aja. Aku sih takut laut, ombaknya menakutkan.
2: Kau laki-laki kok takut ombak? Kita harus bangga punya laut dan pantai yang indah. Indonesia ini negara kepulauan terbesar dunia. Cuma sayangnya, kita belum maksimal memanfaatkan hasil laut. Sini, jangan takut laut. Nenek moyang kita dulu ke laut tangguh. Iko penakut.
3: Iya, aku mau main ombak. Tapi, Iko pegang aku ya.
2: Sini aku pegang. Anak Nusantara kok takut laut? Tiada badai, tiada topan ku temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu.
4: Lautan mempersatukan ribuan pulau di Nusantara.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Numbang-nambang di Pro 2 FM, kamu bisa dengarkan setiap jam 4:30 sore, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ingat, di FM 92,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Playgo.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di Numpang Nampang Sore Ceria spesial obrolan UMKM. Dan kali ini kita masih sama Andrew. Andrew, gimana nih? Kerasa nggak ngobrol di radio?
1: Apa sesuai tuh? Ekspektasi sih.
0: Oke. Okay. Sesuai ekspektasi, emang kamu berekspektasi apa? Wah, kayak gini gitu ya?
1: Berekspektasi, wah ternyata banyak mic-nya.
0: Oke. Oke, berarti kamu udah jauh ekspektasinya gitu ya. Ini first time ya main ke sini?
1: First time banget.
0: Oke.
1: Okay. Aku baru lihat studionya juga. Pernah sih main waktu ada pameran, cuma nggak ngeliat studionya.
0: Pameran apaan tuh?
1: Ada tahun lalu kayaknya di sini, yang waktu itu ada rame-rame acara anak sekolah gitu.
0: Oh, Festival Pelajar Nusantara.
1: Benar.
0: Oke, kamu ngedukung sekolah kamu gitu ya? Atau enggak. Apa nih?
1: Kebetulan lagi rame apa tuh di dalam, ikut cek.
0: Gabutnya bermutu ya, nonton event gitu ya, yeah. Sambil ngelihat apa? Ngelihat penampilan gitu ya?
1: Iya, penampilan.
0: Oke, okay. Andrew, dalam berusaha, apalagi ini ada dua usaha berarti ya? Atau ini memang namanya?
1: Kalau usaha sebenarnya yang utama banget dan yang kelihatan banget itu dua. Sebenarnya ada lagi gitu.
0: Apa tuh?
1: Kalau yang lainnya tuh aku ada ngerjain tugas orang itu, kalau sekarang bilangnya joki tugas gitu. Nah, karena itu merasa peluangnya cukup gede kan, di sini cukup dicari juga.
0: Gitu. Oh, jasa gitu ya.
1: Jasa, okay. Pengerjaan.

0: jadinya kayak bikin PowerPoint, bikin paper gitu.
1: Oke, karena katanya teman-teman dulu Andrawnya selain dia juga anak pertanian, dia juga dulunya anak IT ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi suka gitu, kreatif banget nih. Gak cuma di tanah aja, tapi juga di
0: monitor.
1: Biasanya berapa lama, berapa jam ngabisin waktu di depan monitor? Kalau ada panggilan untuk menggunakan jasa kamu itu?
0: Karena aku udah tahu cara-caranya, bentar aja sih.
1: Oke.
0: Soalnya kayak satu PowerPoint mungkin bisa setengah jam doang gitu.
1: Setengah jam doang gitu ya. Udah termasuk mikirin idenya gitu-gitu.
0: Gitu.
1: Oh, luar biasa. Terus langsung dikirim. Itu berapa tuh biasanya untuk dapat job kayak gitu, biasanya berapa orang sekali pengerjaan? Misalkan sebulan berapa kali deh dapatnya biasanya?
0: Karena itu tergantung masuk tidaknya orang kuliah gitu ya. Tergantung itu. Jadi kalau misalnya paling banyaknya bisa kayak sampai 40 mungkin satu bulan gitu.
1: 40? Itu banyak banget. Belum lagi kamu ngerjain tugas kamu sendiri ya. Yeah. Dan usaha-usaha yang lain gitu. Oke. Itu selain itu ada lagi enggak?
0: Kerja-kerja freelance aja sih.
1: Oke, banyak banget kayaknya ya Andrau ya. Nah, oke, ngomongin tadi Andrau Nursery itu kan adalah kebun kamu gitu ya, hasil dari pembibitan dari pertanian kamu gitu ya. Oke, kalau Lemonize itu apanya?
0: Nah, kalau Lemonize itu Kak, produk turunan dari buah lemon itu. Nah, karena sebelumnya aku lemon aku tuh udah dipercaya untuk jadi supplier ke beberapa kafe di sini, terus juga gerai-gerai minuman. Mungkin boleh sebut merek gak?
1: Merek apa nih dulu?
0: Milik
1: sendiri
0: perusahaannya yang aku supply atau enggak usah ya?
1: Iya, enggak bisa.
0: Okay. Pokoknya ada beberapa yang besar, udah ke beberapa daerah juga. Nah, aku ngerasa wah kalau aku cuma jual di supply lemon kayaknya kurang pas sebagai seorang usahawan. Nah, aku melihat peluang bahwa untuk membuat beberapa minuman itu dari buah lemon itu cukup menguntungkan. Yang aku ada buat itu lemonade, lemon dengan campuran bunga telang, dan lemon tea. Itu bersama dua teman aku bareng-bareng gitu.
1: Oke, jadi kamu bikin tim buat ngembangin usaha kamu ini. Bener. Gitu ya. Yeah. Lemon dicampur bunga telang itu gimana rasanya ya?
0: Enak sih Kak, karena bunga telang kan dia gak ada rasa-rasa yang mengganggu ataupun aroma-aroma, jadi dia lebih ke memberikan warna aja sih.
1: Oke, itu fungsinya buat apa tuh kalau diminum? Buat diet kah?
0: Bisa buat diet.
1: Oke, kayaknya aku harus minum itu deh.
0: Boleh banget.
1: Terus ada lemon apa tadi satunya?
0: Lemon telang udah.
1: Iya, lemon tea. Lemonade itu apa?
0: Nah, kalau lemonade itu cuma lemon dan air. Kalau lemonade itu sebenarnya identik dengan dicampur air gula. Cuma ada beberapa orang kayak request aku gak mau pakai gula, nah itu bisa banget juga.
1: Oke, terus kalau lemon tea tadi itu teh, ya, lemon gitu ya. Oke, yang paling banyak dicari nih dari produk Lemonize itu apa biasanya?
0: Yang telang, karena dia warnanya ungu Kak.
1: Tapi dia terbuat dari lemon gitu ya.
0: Air lemon,
1: iya.
0: Air dan sari bunga telang yang udah direbus.
1: Oke, gitu. Amalnya jadi penasaran gimana ya rasanya. Karena belum pernah gitu nyobain. Kalau minuman lemon biasa kan udah kebayang. Ini dicampur bunga gitu ya. Jadi rasanya mungkin harum banget kayak.
0: Cukup banget sih ya.
1: Terus kayak buat terapi gitu bisa gak?
0: Bisa sebenarnya.
1: Oke, luar biasa. Itu kamu dapat idenya kepikiran dari mana nih?
0: Gak tahu sih, lewat aja mungkin. Dari teman-teman juga banyak nyaranin, bro coba dong bikin minuman dari lemonmu kan lumayan gitu, pasti lebih murah untuk pembelian buah lemonnya. Karena mereka misalnya mau bikin, pasti beli buah lemon kemana, pasti harganya lebih tinggi. Kalau aku kan, karena aku sendiri yang supply, jadi aku bisa motong untuk biaya buah lemonnya gitu. Jadi mereka merasa itu peluang juga gitu.
1: Iya, itu proses produksinya berapa lama ya untuk kamu sekali produksi bikin Lemonize tadi?
0: Bentar aja sih Kak, itu satu, untuk satu jam bisa bikin 50 botol sih.
1: 1 jam 50 botol. Wah, berarti kamu udah ada ini ya, manual gitu ya mengerjakannya?
0: Manual sih, masih manual sejauh ini.
1: Oke, dan dibantu sama dua teman. Oke, nah teman-teman, biasanya anak muda kalau misalkan berwirausaha itu gak main-main ya. Apalagi dia udah ngerti untuk bersosial media, untuk marketingnya. Kamu pemasarannya tuh gimana aja? Kamu jualnya apakah cuman mungkin offline, kamu jajakan, atau kamu taruh di kafe-kafe juga, atau gimana nih?
0: untuk yang lemonize, karena kami menggunakan di dalamnya ada lemon yang dislice atau dipotong-potong itu, jadi untuk ketahanannya kami kurang berani untuk naruh di toko-toko. Jadi kami menggunakan sistem PO.
1: Oke.
0: Satu hari sebelumnya, wah, besok kami mau open order nih buat hari besok. Nah itu udah banyak yang order, atau kadang kayak ada event-event kayak tadi pagi ada pameran di kampus.
1: Iya, aku lihat status kamu tuh. Iya, oh itu pameran di kampus ya?
0: Iya, ulang tahun kampus.
1: Oh, aku kira kamu tiap hari kayak gitu. Enggak ya?
0: Iya, kalau untuk yang melapak atau juga di CFD atau di acara-acara kampus atau acara-acara apa, kami biasanya juga ikut di situ, Kak.
1: CFD juga ada.
0: CFD juga.
1: Wih, menarik ya. Nah, jadi penasaran nih. Iya, itu apakah sejauh ini kamu kan buka usaha dari tahun 2020 ya? Apakah udah ada pelanggan tetapnya nih?
0: Sudah ada sih.
1: Wah, berapa banyak kira-kira nih, Antrao? Lumayan ya?
0: Wah, lumayan. Karena kalau yang untuk buah sendiri kan itu udah dipercayain banyak toko,
1: kafe-kafe juga,
0: kafe, gerai minuman. Terus selain untuk buah, aku juga ada bikin yang perasan lemonnya, Kak. Jadi itu udah ada juga yang udah pastinya, kayak ada ibu-ibu, dia memang untuk kayak terapi, dia ada juga, dia pasti order kayak per minggu 10 botol gitu, Kak.
1: Oke.
0: Jadi udah ada pasti biasanya.
1: Siap. Nah, ngomong-ngomong nih, Andrao, sejauh kamu mengembangkan usaha kamu ini, Andrao Nursery dan juga Lemonize, itu ada nggak sih hambatan atau tantangan yang kayaknya mungkin masih menjadi persoalan yang sering terjadi? Terus gimana kamu sama tim buat menyelesaikan itu?
0: Kalau untuk yang Andrao Nursery lebih terhambat di waktu terkadang, Kak, karena kan aku juga kuliah. Nah, untuk ke kebun, kalau di Andrao Nursery itu, untuk ke kebun itu butuh effort banget, karena kita nggak bisa pakai baju biasa aja, kan itu kebun pasti kita kotor, jadi harus pakai baju kebunnya. Nah, untuk ngerjainnya juga di sana nggak yang bentar, kayak bikin lemonize kan cuma sejam udah dapat 50. Nah, kalau di sana pasti banyak dikerjain, kayak ngerumput, memotong, memanen, memupuk. Nah, jadi kalau untuk yang di kebun tuh memang terhambat di waktu dan terkadang di aksesnya juga, untuk membawa pupuk, membawa barang gitu, banyak cukup terhambat. Untuk ngatasinnya sih jadi dialihkan hari, misalnya hari aku nggak bisa, jadi aku full di hari Sabtu karena hari Sabtu libur. Kalau untuk yang lemonize, terhambatnya terkadang tuh karena kami botol masih beli dikit-dikit, seringkali habis. Kadang kalau kami beli di tempat orang yang sering
1: overload gitu ya,
0: iya, kehabisan. Jadi kami mau nggak mau pakai botol yang biasa. Nah, jadi cara ngatasinnya sekarang kami udah mulai order kayak per berapa bal gitu untuk.
1: Itu kalau misalkan botolnya diubah, ada komplain gak dari customer?
0: Gak ada sih, cuma kami merasa kayak kurang menarik, jadi gak terlalu pede untuk menjualnya gitu.
1: Gak sesuai kayak dipoto gitu ya.
0: Jadi kayak agak kurang aja gitu, ada kurang gitu.
1: Iya, menarik banget tadi di Andrao Nursery, di untuk hasil dari pembibitan atau kebun kamu, itu kamu sendiri yang mengerjakannya berarti ya?
0: Dengan mama.
1: Oh, dengan mama, iya. Mulai dari ambil buah, ngerumput, panen, gitu
0: menyiram.
1: Ya.
0: Iya, benar.
1: Itu kalau lemon biasanya berbuahnya berapa kali sekali nih, Andrao? Karena jujur aja ya, di Palangkaraya itu jarang banget ada kebun lemon kan.
0: Benar.
1: Bahkan kata kamu sendiri kayaknya cukup kamu aja yang ada gitu. Iya. Ya, setahu kamu ya. Iya, itu gimana tuh?
0: Kalau buah lemon itu sebenarnya kalau kita aplikasikan semuanya itu dengan baik sih, dia akan terus berbuah terus-terusan, karena lemon itu bukan buah yang musiman, Kak.
1: Jadi
0: dia bakal terus, misalnya sudah dipanen akan ada terus dia. Jadi selalu setiap hari
1: menguntungkan ya.
0: Menguntungkan banget.
1: Setiap hari
0: pasti ada berbuah dia.
1: Tapi kalau misalkan tanaman ini misalkan pohonnya misalkan pohon ya, kalau lemon ya.
0: Benar, pohon.
1: Misalkan pohon lemon ini udah dipetik gitu. Terus yeah. Pohon yang lain lagi gitu, besok yang tumbuh gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, berarti bergilir gitu ya cara kamu.
0: Tapi dia tetap di pohon yang ini, misalnya dia keluar kan enggak yang langsung masak.
1: Yeah.
0: Nah, pohon sebelah ada masak gitu. Jadi pasti bakal
1: ganti. Luar biasa, berarti banyak banget udah pohonnya ya.
0: Iya, yeah, lumayan lah.
1: Iya, yeah, berapa tuh kira-kira luasnya?
0: Kalau luasnya sih masih kecil lah untuk skala pertanian, masih 1/4 hektar, Kak.
1: 1/4 hektar itu juga udah luas banget, ya, Andrao. Ya. Ya kamu gak kepikiran apa untuk buka tempat wisata gitu?
0: Belum.
1: Oh, belum ya.
0: Karena kan untuk kayak kurang aja kalau 1/4 hektar kalau dijadiin tempat wisata. Mungkin kalau 1 hektar bisa dipertimbangkan.
1: Oke, sama kayaknya buah-buahnya masih banyak dipakai buat didistribusikan gitu ya.
0: Benar.
1: Kalau tempat wisata kan jadinya dipetik orang ya.
0: Iya, pasti. Jadi kalau misalnya udah kebunnya ibaratnya kecil, dihabisin sama orang, terus kita jualnya gimana gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya, kita supply-supply itu gimana gitu.
1: Iya, karena kata Andrew teman-teman, untuk bisnis dalam perkebunan ini menguntungkan banget ya.
0: Menguntungkan.
1: Khususnya di Palangkaraya ternyata ya, apalagi di kafe-kafe ternyata banyak pakai buah kamu juga.
0: Iya, banyak.
1: Wah, luar biasa banget. Nanti spill berapa kafenya. Enggak bercanda.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya, teman-teman, kita masih bakal ngebahas lagi sama Andrew ya. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2.
2: Kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Numbang-nambang di Pro 2 FM, kamu bisa dengarkan setiap jam 4:30 sore, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ingat, di FM 92,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Playgo.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Numbang-nambang di Pro 2 FM, kamu bisa dengarkan setiap jam 4:30 sore, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ingat, di FM 92,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Playgo.

0: Oke, teman-teman, masih sama Andrew. Halo Andrew.
1: Halo.
0: Halo Andrew, besok sekolah enggak? Sekolah lagi, kuliah enggak?
1: Besok hari Sabtu ya.
0: Iya, oh enggak, libur ya. Wah, enak banget nih. Berarti ini last weekdays buat kamu.
1: Benar banget.
0: Dan juga buat anak-anak muda lainnya gitu ya. Kebanyakan besok udah weekend. Biasanya kalau weekend ngapain?
1: Kalau hujan sih biasanya santai di rumah. Cuma kalau enggak pasti ke kebun.
0: Iya, kamu kan banyak banget ya kegiatannya. Udah kuliah, terus masih semester 3, terus kamu punya usaha juga. Itu gimana cara kamu bagi waktu semuanya?
1: Kalau untuk ngebagi waktu, karena aku enggak langsung tiba-tiba ada semua ya.
0: Oke.
1: Karena satu-satu bisa diatur sih. Jadi kita bisa memilah-milih. Karena aku pertama dari lemon, ngerjainnya, jadi misalnya aku untuk yang jual lemon ice bisa dibagi waktunya kapan ngejualannya. Terus kalau yang untuk ngerjain tugas-tugas tadi itu juga bisa dibagi waktunya kayak malam gitu. Jadi karena dia bertahap ya untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan itu, jadi nggak langsung kayak kebingungan. Mungkin kalau aku langsung ngeraup semuanya pasti kebingungan tuh, ngebagi waktunya keteteran juga.
0: Oke, berarti untungnya semua kegiatan yang kamu handle nggak dalam waktu bersamaan.
1: Iya,
0: jadi ini banget ya, berkah ya. Tentunya karena disupport sama orang tua juga.
1: Benar.
0: Iya, jadi penasaran siapa sih yang selama ini menginspirasi dan terus memotivasi Andrew buat terus melangkah maju?
1: Kalau untuk memotivasi, karena sebelumnya kan aku ikut kayak banyak kegiatan-kegiatan UMKM untuk jualan-jualan. Nah, di situ aku ketemu kayak teman-teman walaupun enggak seumuran aku ya, itu kebanyakan malah ibu-ibu kayak.
0: Jadi kayak coaching gitu ya.
1: Coaching banget.
0: Iya, jadi sama mentoring. Kayak Katari juga.
1: Gitu. Kayak udah 35 tahun ke atas atau masih umur pokoknya udah jauh banget di atas. Nah, jadi mereka kayak memotivasi kayak, "Wih, kamu nih masih muda loh, Andrew. Saya kalau misalnya jauh lebih muda, masih seumuran kamu, kalau dengan pemikiran sekarang pasti saya bikin usaha juga," katanya. Jadi mereka kayak merasa bangga gitu, merasa apa gitu. Jadi aku kayak kadang kalau misalnya gak semangat, mikir, wah mereka aja kepengen loh dapat momen itu lagi, kenapa aku menyanyiakannya gitu.
0: Iya, mereka aja di usia sekian baru kepikiran. Dan aku udah ngerti sekarang, masa aku menyanyiakan gitu.
1: Bener.
0: Ya, aku juga kepengen, Andrew. Tolong dong ajarin sepuh gitu. Oke, nah selain mereka ada lagi gak, Andrew? Keluarga gitu.
1: Keluarga
0: ya.
1: Keluarga pasti sih. Kalau mama papa kan pasti banget, karena mereka mendukung sih keputusan anak-anaknya selama itu baik ya. Pasti didukung. Lagi karena aku juga minat di dunia usaha, jadi mereka ngedukung. Walaupun misalnya enggak bisa ngedukung secara penuh, jadi mungkin dari doa, dengan kata-kata gitu, dengan pelukan.
0: Luar biasa.
1: Terus juga dari keluarga-keluarga dari yang jauh-jauh juga kadang ngedukung banget, karena mereka, "Wih, ada nih ponakanku yang punya usaha," jadi mereka kayak
0: ikut memasarkan juga.
1: Ikut mempromosikan, ikut bangga gitu. Jadi aku kalau misalnya merasa lagi sedih gitu, jadi termotivasi mengingat hal-hal itu, kayak, "Wah, ternyata banyak loh yang senang, wah banyak loh yang bahagia gitu ngelihat hal ini."
0: Ternyata apa yang kamu lakukan itu juga membuat mereka bahagia. Bener. Gitu ya. Iya, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong, selama sejauh ini kamu berusaha gitu ya, Andrew, ada gak momen yang unmemorable banget, kayak, "Oh, ini nih, this is happiness banget gitu selama aku buka usaha ini," gitu? Atau mungkin momen yang pertama kali kamu mendapatkan sesuatu dari usaha hasil kamu gitu?
1: Cukup banyak sih. Kayak kan pertama-tama tuh dari aku jadi punya penghasilan sendiri. Kayak pas aku kalau misalnya dari hasil usaha tuh gak langsung aku belanjain. Jadi aku tabung-tabung, aku persenin. Misalnya untuk bensin berapa, untuk tenaga aku berapa.
0: Buat me time ada gak buat me time?
1: Me time ada.
0: Oh, ada dong.
1: Jadi itu udah kayak dibagi, dan yang udah aku bagi itu gak langsung aku pake. Misalnya kayak 70% aku udah pasti masukin ke celengan. Terus pas dibuka kayak, "Wah, banyak juga," gitu. Jadi aku bisa kayak beli handphone, untuk motor gitu, banyak banget gitu.
0: Sampai motor kamu udah bisa beli sendiri?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa ya, keren banget. Aku salut gitu. Kenapa aku nggak coba dari dulu aja ya?
1: Mulai dari sekarang sih, Kak.
0: Iya, harusnya ya, Andrew. Oke, Andrew, ternyata nggak terasa kita udah ada di penghujung waktu, tinggal 5 menit aja lagi. Terakhir nih, mungkin pesan kamu buat anak-anak muda yang lagi dengerin kita, karena kebetulan juga udah ada teman kita dari Sania yang bergabung di @atatipro2PLK, katanya, "Kak, tipsnya untuk berwirausaha dan pesan buat kami yang masih muda banget."
1: untuk pesan yang mudah banget kayaknya aku juga mudah banget ya.
0: Iya mudah banget ya, masih 19 tahun bayangkan teman-teman.
1: Untuk saran berwirausahanya sih mulai aja ya, mulai dulu.
0: Mulai dulu.
1: Tapi mulai dulu jangan asal-asal mulai.
0: Oke.
1: Bener, kayak jangan FOMO kalau bahasa sekarang. Misalnya, wah lagi tren nih, kayak kemarin misalnya jual mie goreng gitu. Kita ikutan mie goreng jangan, tapi ngelihat peluang juga, misalnya ngelihat tren dan lebih bagus lagi bikin tren gitu.
0: Gitu, bikin tren.
1: Bikin tren.
0: Bukan ngikutin tren.
1: Bukan.
0: Ih, keren banget. Terus apa lagi tuh?
1: Kayak misalnya kita banyakin jalan-jalan sih sebenarnya, jangan cuma di misalkan kayak Palangkaraya kan minim banget ya, maaf kata.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau bisa tuh kita misalnya entah searching atau kayak punya kenalan gitu, kita cari tahu di sana apa sih peluang-peluangnya, apa sih yang ada. Misalnya atau orang-orang sini misalnya kan banyak keluh gitu, ih aku pengen di sini nih nggak ada loh yang jual ini. Nah kenapa kita nggak ngeliat peluang itu, mungkin gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih melihat peluang, entah itu yang dari kecil atau yang besar gitu, pasti ada sih.
0: Pasti ada, pasti ya ada. Teman-teman, jadi berusaha untuk ngelihat peluang, terus cari usaha yang berkepanjangan, bukan sekedar tren-tren doang ya. Oke, terima kasih banyak buat Andrau, bahkan udah datang banyak langsung ke kita dan juga mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya ya Andrau. Apalagi nih last weekdays ya, jadi pas banget nih. Nanti kapan-kapan Kamala undang lagi mau ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, Andrau, titip salam buat keluarga di rumah ya, yang lagi dengerin kita juga. Dan teman-teman, terima kasih banyak udah dengerin kita. Waktunya Andrau berakhir ya, berakhir lagi.
1: Waduh, berakhir
0: pamit
1: banget
0: gitu ya Andrau ya. Bye bye. Okay. Mungkin satu kalimat buat teman-teman gitu.
1: Satu kalimat.
0: Quotes of the day.
1: Quotes of the day.
0: Sore ceria yang mendung ini apa tuh? Bingung ya. Tetap semangat aja deh,
1: tetap
0: ya
1: semangat.
0: Dan
1: sih,
0: jangan lupa bahagia.
1: Tetap termotivasi sih.
0: Iya, tetap jangan termotivasi. Jangan menyerah. Betul banget, terus melangkah teman-teman. Dan jangan lewatkan sore ceria numpang nampang setiap harinya pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bye bye Andra.
2: Sore ceria bersama Pro 2.

0: Woi, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Pro juga teman yang terbaik kamu. Banyak teman-teman Pro juga kita yang menyayangkan gitu ya. Karena kan hari ini Kamis tanggal merah, terus juga Jumat itu tanggal merah. Tapi hari Sabtu teman Pro juga ada beberapa teman-teman kita yang masuk kerja gitu ya. Atau ada juga yang Jumatnya itu masuk tapi Sabtunya baru libur. Jadi Jumatnya hari kejepit ya. Tapi banyak juga yang ngambil cuti gitu. Karena memang Jumat ini bukan tanggal merah teman Pro juga, hari ini aja. Nah, kalau di tempat kamu gimana? Kalau Amala kabarnya masuk terus everyday. Karena kemarin habis aja libur gitu. Dan kali ini mungkin waktu yang paling enak di saat long weekend, terlepas dari masuk atau tidaknya bekerja, vibes tanggal merah itu selalu berbeda. Sama ketika kamu masuk bekerja di hari Sabtu dan juga Minggu, kebanyakan orang libur, kita tuh jadi kayak lebih slow down aja gak sih teman Pro 2 rasanya. Terus jadi lebih nikmat juga bekerjanya, walaupun berangkatnya kayaknya setengah hati, tapi pada saat dijalani ternyata nikmat-nikmat saja. Dan kali ini di sore hari enak banget mungkin buat kita dengerin lagunya Discordia. Kali ini ada special song, tadi ada yang ngechat dari Kakak Purnama pengen dengerin lagunya Badai Telah Berlalu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, perlu juga teman yang terbaik kamu. Tepatnya kurang lebih 10 menit lagi kita akan memasuki waktunya maghrib untuk wilayah Kota Cantik Palangkaraya dan juga sekitarnya teman Pro 2. Jadi buat kamu bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan buat teman Pro 2 yang masih mendengarkan Amalah, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian dan kumandang ajan maghrib. Setelah itu kita akan back to lagi ke Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 tetap stay tune aja. Dan kali ini Amalah sebelum beralih ke Pro 1, ada informasi menarik nih teman Pro 2, yaitu mandi air garam. Nah teman Pro 2, mandi air garam itu ternyata bisa memberikan kita untuk ketenangan gitu ya. Terus juga bisa membantu kita lebih sehat fisiknya. Karena ternyata manfaat utama mandi air garam selain disunahkan kalau di dalam agama Islam, itu juga untuk meredakan stres dan bermanfaat sekali buat kesehatan kulit, terus juga kesehatan tubuh kita dan detoksifikasi dan juga aura. Caranya gampang banget sama Pro 2. Kalau misalkan buat umat muslim itu biasanya menggunakan air ada garamnya, tapi garam dulu itu dibacakan dengan berbagai lantunan ayat suci Al-Quran, begitu. Gimana nih, apakah teman Pro 2 udah ada yang menerapkannya, atau mungkin kamu baru pertama kali mendengarkan? Nah kalau Amalah, alhamdulillah udah mulai coba gitu ya. Manfaatnya jadi lebih santai dan kayak gak ada overthinking lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sering sakit-sakitan kesehatannya, atau mungkin pikirannya suka kesana kemari, coba deh mandi menggunakan air garam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam kemanusiaan saat senja. Saatnya kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan surah Al-Sa'd ayat 27 hingga 33 bersama Mirajul Wahyudi dan Sari Tilawah disampaikan Yuniar. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini dalam Kemah Nuansa Senja. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir dan lain-lain, dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara.

saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Tadi barusan saja kita bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya. Tentunya Amala mewakili segenap kerabat kerja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro 2 yang menunaikannya. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan esensi buku dengan judul Coraline.
1: Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang udah pukul 7:48, malah kedinginan sih update-nya. Kalau teman-teman Pro 2 gimana nih ya? Ada yang bilang long weekend enaknya di rumah aja bikin makanan kesukaan. Terus ada juga yang komen long weekend enaknya buat skincare-an, marinasi tubuh, menikmati hari dengan begitu lambat. Enak banget ya teman Pro 2. Nah, kali ini aku bakal kasih tahu informasi terupdate tentang 7 fitur utama yang katanya bikin iPhone 17e terasa semakin masuk akal. Dilansir dari rri.co.id. Yang paling pertama itu ada fitur Apple Intelligence. Jadi teman Pro 2, artinya bukan hanya kita bisa bikin Apple itu performanya meningkat, tapi juga ada bantuan AI ya, yang bikin penggunaan sehari-hari terasa lebih smart. Contohnya fitur penerjemah langsung di pesan, FaceTime, dan juga telepon yang memudahkan komunikasi lintas bahasa tanpa ribet. Jadi kalau misalkan kamu orang Indonesia pengen pacaran sama orang Turki misalkan, jadi inget teman Amala, jadi dia orang Palangkaraya atau Bro 2, tapi dapat suami orang Pakistan, terus sekarang lagi home base-nya tinggalnya di Korea Selatan. Jadi kayak, oh kok bisa gitu kan, padahal bahasa Inggrisnya bukan yang biasa banget sih, maksudnya yang gak yang expert banget, dan ternyata karena ada bantuan dari AI itu sendiri gitu. Terus ada juga namanya feature kedua, chip A19. Jadi teman Pro 2, chip A19 ini berfungsi untuk bikin CPU-nya dari iPhone itu benar-benar lebih besar gitu. Terus katanya baterainya bertahan hingga 26 jam, dan kamera Fusion yang 48 megapiksel. Tapi 48 megapiksel udah ada di iOS sebelum-sebelumnya ya teman Pro 2. Jadi tinggal kamu lihat apakah sesuai kebutuhan kamu, atau mungkin kalau udah sesuai yang kamu pegang handphonenya sekarang, ya udah jangan beli upgrade yang baru, takutnya nanti yang satunya nggak kepake.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini. Jadi, baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

Tema Pro 2 lagunya Bimbang yang di aransemen dan juga di cover sama Putih Abu-Abu tuh emang bikin kita jadi kayak ingat memori yang pernah ada gitu ya. Dan lagu ini tuh ada di salah satu film ramai tahun 2000-an. Judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Fun fact-nya dulu orang tua aku nonton banget Tema Pro 2. Jadi sampai sekarang kalau misalkan lagi dengerin lagu itu tuh kayak bukan cuman dengerin lagu lama, tapi kayak lagi buka album-album masa kecil. Dan kali ini udah ada lagunya Tulus, Manusia Manusia Kuat ya. By the way, aku pernah ketemu Tulus dan first impression ketemu beliau, iya beliau dong. Vibes-nya kayak cowok-cowok baik banget gitu lah Tema Pro 2, yang kalau misalkan diajakin pacaran kayaknya sayang banget deh, mendingan langsung dijadikan suami aja, karena memang benar-benar vibes-nya Tulus

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses. Latihan yang terarah. Pelatih yang berpengalaman. Event rutin. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: Info Cuaca. Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 18.15 kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini ya malah sudah terhubung bersama perakirawan Arin. Selamat sore Kak Arin, silahkan untuk informasi cuacanya.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Jumat 15 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari hingga siang hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu menjelang sore hari hingga malam hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian tengah malam hingga dini hari, diperkirakan cuacanya akan kembali berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Waspada juga potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan terima kasih.
0: Selamat sore dan terima kasih buat Kak Arin dan teman Pro 2. Itu dia tadi informasi perakiraan cuaca buat bekal kamu besok hari Jumat tanggal 15 Mei. Jangan lewatkan informasi perakiraan cuaca setiap sore hari untuk mengabarin informasi cuaca keesokan harinya setiap pukul 18 di menit ke-15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Sore Ceria. Info Cuaca.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu harus tahu ya kalau ternyata Indonesia itu berhasil mengalahkan 269 peserta dari 67 negara, yaitu siswi asal Indonesia yang meraih emas di Olimpiade sedunia, teman Pro 2, atas nama Danica Odelia yang bahkan meraih juara 1 atau gold medali dalam ajang European Girls Mathematical Olympic Bordeaux France pada tanggal 9-14 April kemarin. Kenapa ya teman Pro 2, berita-berita yang benar-benar membanggakan kayak gini itu malah tidak terlalu ramai gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 scroll TikTok sih, mendingan kita utamakan berita-berita yang menunjukkan prestasi dan juga nama harum bangsa ya teman Pro 2. Kita baca gimana pendapat dari teman-teman netizen plus 62. Ada yang bilang dari Kakak Pitra, kita tidak kekurangan orang pintar, kita hanya kelebihan orang yang curang. Wih. Ini sarkas banget ya. Terus ada lagi nih, keren banget deh gitu, nanti jangan ikut lomba debat ya. Tahu aja deh yang lagi rame ya teman Pro 2. Terus kita baca lagi nih teman Pro 2, ada juga dari Kakak Vika Sartika. Wow, tahun ini juga jadi perwakilan Indonesia untuk ajang Olimpiade Matematika Internasional ke-67 yang akan diselenggarakan di Shanghai, Tiongkok bulan Juli. Keren banget. Oh, satu tahun ada beberapa kali lomba gitu ya. Terus ada lagi nih, That Simple, keren banget. Namanya juga dari SMA Penabur. Emang kenapa? Pintar-pintar ya di sana ya. Kita kan enggak tahu, kita kan tinggalnya di Palangkaraya nih teman Bro 2. Terus ada lagi nih, jangan meremehkan anak Cina karena keren banget apalagi pakai kacamata, udah paling OP ini mah. Terus ada juga komentar dari Chandra. Nanti kalau kerja enggak akan ada info locker karena pasti dia yang bakal ditawarin kerja sana sini gitu. Terus ada juga yang bilang matematika adalah kunci, udah terjamin banget deh hidupnya. Tetap semangat buat Danica Odelia dan juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi berjuang juga di luar sana ya. Kadang ketika kita berhasil tidak semua memberikan tepuk tangan, tapi ketika kita terjatuh juga tidak semua orang bakal memberikan uluran tangan. Jadi ya kita hanya bisa mengharapkan diri kita sendiri, dilihat atau tidak, tetap berprestasi dimanapun kalian berada.
1: Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Tapi Pro 2 makin banyak ya, makin kesini orang yang semakin terbiasa memakai pembayaran non tunai ataupun cashless biar bisa berbagi kebutuhan sehari-hari. Jadi cukup scan kris aja atau menggunakan kartu debit yang bisa ditransfer lewat mobile banking dan transaksi selesai hanya dalam hitungan detik saja. Tapi teman Pro 2, kenapa sih orang-orang banyak yang sekarang tuh cashless atau tanpa uang tunai? Kalau aku sendiri, karena aku adalah salah satu orang yang cashless itu semenjak COVID-19. Jadi tersadar banget uang tunai itu ternyata merupakan salah satu tempat di mana banyaknya pertukaran bakteri gitu ya. Tapi kalau misalkan uangnya masih baru ya nggak apa-apa sih teman Pro 2. Cuman juga selain itu cashless, kita sering banyak banget dapat beragam promo menarik gitu ya, yang lebih praktis, lebih efisien juga, terus juga lebih banyak diskon-diskonnya. Namun teman Pro 2, kemudahan transaksi digital itu ternyata juga bisa memicu kebiasaan belanja yang kurang terkontrol, apalagi kalau misalkan kamu tidak mengatur pengeluaran secara bijak. Jadi pembayaran cashless itu bisa bikin membuat seseorang lebih mudah menjadi boros. Nah, apa aja sih cara mengelola keuangan di tengah mudahnya bertransaksi ini? Pertama, kamu harus banget juga susun anggaran bulanan secara digital. Kenapa harus digital? Biar bisa kamu buka di mana saja. Terus yang kedua, atur batas belanja harian ataupun mingguan, teman Pro 2. Yang ketiga, rutin memantau riwayat transaksi keuangan. Yang keempat, batasi pemakaian kartu kredit. Dan yang kelima, tentukan prioritas keuangan kamu. Contoh, tahun ini pengen DP buat KPR rumah, ya udah DP aja, tabung ya, kurangi belanja-belanjanya. Atau mungkin tahun ini pengen kurus, daripada harus ambil member, mendingan beli alat-alat gymnya aja yang satu yang bakal dipakai terus. Jadi selain efisiensi waktu juga bakal efisiensi anggaran, karena udah jadi hak milik juga.

bukan akan menjadi bintang utama bersama dalam halftime show final Piala Dunia 2026 yang pertama kalinya di New York New Jersey Stadium pada tanggal 19 Juli. Pertunjukan yang dikurasi oleh Chris Martin dari Coldplay dan juga diproduksi oleh Global Citizen ini bertujuan untuk menggalang dana bagi FIFA Global Citizen Education Fund guna meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Informasi yang terakhir datang dari K-pop Demon Hunter, di mana mereka baru mengumumin siap menggelar tur dunia untuk film animasi tersukses milik Netflix. Setelah sebelumnya beberapa waktu lalu beredar rumor soal tur dunia ini, akhirnya pihak K-pop Demon Hunter mewujudkannya dan siap menyelamatkan The Hunmon di seluruh dunia. Info Pro 2. Well, dari Info Pro 2 malam hari ini.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Halo, what's up, komisnes? Selamat malam, apa kabar di hari ini, teman produ? Malam hari ini, gue gak tahu sih, tadi sore gue ngerasa kayaknya agak mendung.
0: Betul?
1: Iya kan? Tapi emang orang-orang pasti keluar.
0: Betul. Memang hari ini Jakarta tuh tadi beberapa tempat hujan, Dit.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Sampai hujan?
0: Tadi tuh gue di Jakarta Timur, itu udah cukup deres di jam-jam 5:30 tuh udah deres.
1: Oh wow.
0: Terus sampai gue Jakarta Pusat, itu kering coy ternyata.
1: Kering. Karena gue baru OTW ke...
0: Dadah, Karisi.
1: Karena gue baru OTW ke si kemarin tuh sekitar jam 5-an.
0: Jam 5-an.
1: Wah,
0: gila.
1: Ini, bro.
0: Iya.
1: Agak mendung.
0: Dia emang beberapa tempat cukup mendung, tapi ternyata hujannya gak rata, coy.
1: Gue liat-liat kayak mendung gitu.
0: Iya.
1: Warnanya biru, kan ternyata mega mendung.
0: Aduh, batik. Mega mendung. Batik.
1: Jerbon. Anyway, hari ini kita berdua nemenin lo lagi, teman berdua. Ada Edi dan juga Elan, nemenin lo di Jaga Malam, jangan tinggal malam-malam.
0: Yes, hari ini menemani wilayah Jakarta yang ternyata hujannya di luar, basahnya di pipi.
1: Aduh. Keren, basahnya di dalam.
0: Di dalam mana tuh?
1: Dalam ketek.
0: Olahraga.
1: Iya,
0: benar.
1: Olahraga.
0: Iya benar.
1: Masih jam 7.
0: Iya. Sorry. Kita tuh jam 7 deh ya. Harus membawakan siaran-siaran pendidikan.
1: Betul.
0: Yang
1: soal pendidikan.
0: Betul. Benar.
1: Karena setiap kita berolahraga itu pasti akan mengeluarkan keringat.
0: Betul.
1: Itu adalah hal yang alami terjadi.
0: Iya, benar banget. Karena ini adalah siaran pendidikan Indonesia ya. Jadi kita akan iya, adik-adik 2x2. Kita harus mendidik dong.
1: Iya benar. Ya pokoknya kita bakal menemani lo di malam hari ini, teman brodo, buat lo semua ya. Mungkin malam hari ini lagi di perjalanan ya, kayak lagi ingin menghabiskan waktu weekendnya, long weekendnya.
0: Long weekend ini agak panjang berarti waktunya.
1: Betul, karena dari Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya kan. 4 hari bro, ini waktu yang cukup lama kan.
0: Wah asik banget, ini kayaknya Senin gak ada yang mau kerja lagi nih. Asli udah pada males ini kayaknya.
1: Iya sih.
0: Iya. Oke, kalau gitu tuh Rudy, buat kamu yang mau join langsung aja merapat di hotline Produ FM. Kita alihin ke Instagram kali ya.
1: Boleh.
0: Kita alihin dulu ke DM Instagram kita di @produfmjakarta malam hari ini ya.
1: Malam hari ini kita hanya menyapa lo semua yang merapat di Instagram.
0: Betul.
1: Dan TikTok boleh deh.
0: Iya, boleh TikTok deh.
1: Lo mau live katanya.
0: Ngocet aja deh. Males gue.
1: Udah ada bilang ngocet ya, suruh live ya.
0: Iya, tapi kemarin ngoceters.
1: Iya benar. Ngoceters gara-gara keras soalnya.
0: Yoi.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Rupanya musik live chat libur ya teman Pro 2 seperti biasa di tanggal merah. Jadi kita tetap di Pro 2 Palangkaraya. Dan kali ini teman Pro 2, kamu tahu gak kalau misalkan di Radio Republik Indonesia itu kabar gembiranya hadir sebagai pemegang resmi hak siar Radio Piala Dunia 2026. Tentunya kita semua berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, edukasi menarik, hingga hiburan berkualitas. Jadi banyak banget obrolan-obrolan asyik nih teman Pro 2 setiap Rabu dan juga Jumat sore pukul 16 sampai 16.30, terus juga di Minggu pagi itu pukul 9 sampai dengan 9.30 ngebahas bola juga. Lalu di Jumat malam itu di pukul 20 sampai dengan 20.30 dan di Sabtu malam itu setiap di program Cerita Cinta di pukul 21 sampai dengan 21.15. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang punya negara favorit, kamu juga bisa ikutin perkembangannya tentunya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Pro 2, teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus bagi teman Pro 2 umat Kristiani yang sedang merayakannya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang tidak merayakan tapi juga kena dampak libur long weekend, apakah kamu udah punya rencana nih? Kira-kira pengen pergi kemana teman Pro 2? Kalau Amala, kebetulan liburannya kemarin di saat orang-orang lagi pada bekerja, dan di saat orang-orang liburan, saya bekerja. Kebalikannya gitu ya. Jadi kalau informasi dari rri.co.id, teman Pro 2, volume penumpang kereta api menjelang long weekend kenaikan Yesus Kristus ini itu benar-benar meningkat. Yang total pergerakan penumpang tercatat mencapai 213.751 pelanggan pada 13 hingga 18 Mei mendatang. Bahkan katanya manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyebutkan jumlah ini terdiri peningkatan yang cukup signifikan, di mana terbagi 102.103 pelanggan berangkat dan 111.648 pelanggan tiba. Tentunya semoga kita semua selalu dilindungi ya dalam perjalanan dan bisa sampai ke tujuan dengan selamat, sampai dengan aman. Dan kali ini teman Pro 2 kita akan hadirkan ada filler kenaikan Yesus Kristus untuk kemenangan, harapan, dan juga janji keselamatan bagi manusia.
1: Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

Ya Pro juga teman terbaik kamu. Gak terasa banget ternyata udah pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Dan nah malah udah mulai ngantuk juga nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, habis nih kita beralih ke jaga malam. Jangan kalau malam-malam kamu bakal ditemenin sama Asap. Dan juga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat kita bakal ada obrolan seru banget nih teman Pro 2 di jam kos jamnya ngobrol santai. Aku Amala pamit, bye-bye. Selamat sore dan happy long weekend.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: 94 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya, barengan sama Sabrina di sini. Dan seperti biasa teman Pro 2 di pukul 20 sampai pukul 21 ya, kita bakalan ada jam kos, jamnya ngobrol santai. Dan tentunya teman Pro 2 hari ini Sabrina punya narasumber nih. Dan jujur ya, Sabrina agak gugup nih. Karena Sabrina kedatangan tamu yang anak bola banget.
1: Ide, bisa banget bridgingnya kayak gitu lagi.
0: Keterangan Sabrina ya tuh nggak ngerti apa-apa nih. Cuman ngerti ya udah dukung Real Madrid.
1: Gitu. Ide, Real Madrid nih musuh dong kita nih. Gue Barcelona lagi.
0: Waduh, nggak banget nih. Aku juga GGMU ngemeng-ngemeng.
1: Aduh, semua aja kayaknya ini mah.
0: Nah iya teman Pro 2 ya, itu teman Pro 2 udah dengar suaranya. Jadi ada Kak Jihad Alif nih.
1: Betul.
0: Di studio kita hari ini.
1: Bener banget. Halo Sabrina, apa kabar Sabrina?
0: Alhamdulillah baik nih. Kalau kakak gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat selalu, iya. Alhamdulillah.
0: Terus ngelatih juga ya?
1: Tadi baru beres dari KONI juga.
0: Iya, jadi Kak Jihad Alif ini pernah jadi atlet. Atlet bola juga?
1: Bola juga.
0: Iya, dan langsung, tapi dia transisi jadi coach.
1: Yes, nih. Betul, sekarang keren jadi pelatih.
0: Iya, keren banget. Berarti tadi bisa ngelatih ya?
1: Jadi ya alhamdulillah juga karena udah transisi juga ya. Karena pokoknya sekarang udah ngelatih juga setelah sebelum kuliah kayaknya ya. Udah mulai ngambil lisensi kepelatihan di 2018. Berlanjut sampai sekarang akhirnya. Kecemplung lah bahasanya mah.
0: Oke, jadi itu ya yang membuat Kak Jihad tuh dari atlet jadi coach. Oke, gimana tuh awalnya pas jadi coach? Maksudnya kayak pernah mikir nggak kayak udah jago banget nih jadi atlet gitu. Jadi coach aja ya gitu.
1: Enggak kayak gitu sebenarnya lebih gitu ke arah ya. Pengen lebih ke arah jangka panjangnya aja. Okay. Karena kalau kita pikir-pikir semisal jadi atlet, mungkin kita hitung-hitung 30-35 mungkin yang mentok udah stop gitu. Sedangkan kalau kita ngelatih mungkin bisa lanjut 40-50 sampai seterusnya. Okay. Harapannya sih gitu.
0: Oke, okay, jadi berarti anggapannya Kak Jihad ini aku manggilnya Kak Jihad apa Kak Alip?
1: Kak Alip aja deh kayaknya. Okay.
0: Kak Alip ini suka banget sama bola ya.
1: Kalau suka masih sama cewek ya.
0: iya make sense. Iya nggak salah sih, cuman maksudnya kayak mungkin di luar cewek gitu.
1: Jadi karena memang udah jadi profesi juga sab. Okay. Jadi memang ya udah kita di bola aja ngelatih tiap hari, ketemu anak-anak, ketemu yang dewasa juga segala macam. Jadi ya udah kita berbagi ilmu yang udah kita dapatin selama perkuliahan sama di lisensi juga gitu. Itu sih.
0: Okay, jadi ya karena emang kayaknya emang kecemplung aja gitu.
1: Kecemplung akhirnya awalnya juga kan. Cuman baru masuk SMA nih. Awalnya baru masuk SMA disuruh ngelatih SMP, SMP-nya Alip sendiri gitu. Pas dikit itu kayak gitu tuh udah ya udah ayo ngelatih. Nah, dari situ tuh malah makin keterusan, makin senang sama sepak bolanya, sama futsalnya juga. Jadi sampai sekarang enggak berhenti tuh. Kurang lebih berarti dari 2016. Okay. 16 sampai sekarang. Alhamdulillah insyaallah lanjut terus lah.
0: Iya.
1: Berbagi ilmu buat teman-teman semua di Kota Palangkaraya.
0: Benar, berarti awalnya ya kayak disuruh gitu ya,
1: betul,
0: Kak.
1: Betul,
0: ceritanya. Gitu. Nah, SMP-nya SMP mana tuh?
1: Dulu tuh di MTsN 2 Palangkaraya SMP-nya.
0: Oh, berarti sempat ngelatih di situ.
1: Betul, ya. Sempat.
0: Tapi kan biasanya nih Kak, ini aku mau nanya nih. Mungkin Kakak boleh ceritain juga kayak pengalamannya mungkin kan, karena biasanya tuh orang anggapannya tuh ngemimpin ya. Ya apalagi bikin strategi mungkin gitu-gitu. Iya kan? Nah, itu apakah susah nih awal-awal kakak kan anggapannya atlet nih, terus tiba-tiba kayak langsung disuruh ngelatih gitu?
1: Kalau tiba-tiba enggak juga, karena memang kita kan namanya pernah main ya. Kalau udah pernah main mah pasti udah pernah dapat ilmu juga dari pelatih-pelatih senior sebelumnya.
0: Okay.
1: Jadi ya buat awal-awal mah pasti kita terusin dulu nih ilmu yang ada kayak gitu. Tapi kalau ditanya sulit jadi atlet apa jadi pelatih, jauh lebih sulit jadi pelatih. Karena saat jadi atlet itu cuma datang latihan, udah beres tidur gitu. Bener. Sedangkan kalau jadi pelatih datang, sebelum datang tuh juga udah nyiapin latihannya kayak gimana ya. Di lapangan udah jalanin latihan, setelah latihan juga mikirin lagi nih besok latihan apa lagi kayak gitu.
0: Iya benar sih. Jadi agak pressure ketika jadi pelatih gitu ya.
1: Betul, lebih capek, lebih sulit juga lah bahasanya mah.
0: Nah kalau misalnya soal stamina nih Kak, itu lebih susah mana nih? Ngejaga staminanya, karena kayaknya coach tuh butuh stamina juga ya. Untuk mungkin marah-marah.
1: Jadi stigmanya nih pelatih marah-marah semua gitu ya ini ya.
0: Soalnya sepenglihatan aku ya, aku ketemu ngelihat di sosial media tuh kayak coachnya marah gitu, pelatihnya marah gitu.
1: Sebenarnya enggak juga, kalau di pelatihan mayoritas pelatih-pelatih enjoy mungkin buat ya pemain-pemain yang lagi nonton juga mungkin ngerasain juga, kebanyakan latihan masih enjoy kok.
0: Oke.
1: Okay, yang tapi kalau ditanya lebih capek yang mana, jauh lebih capek jadi pemain sebenarnya kalau di latihan.
0: Oh,
1: ya
0: iya.
1: Buat jaga stamina apa segala macam tuh, karena pemain wajib jaga staminanya, perihal jaga tidur segala macam tuh pemain wajib tuh, karena memang modal utama mereka stamina.
0: Oke.
1: Nah, sedangkan pelatih modal utamanya pikirannya.
0: Iya.
1: Kayak jadi, gitu.
0: Tapi kan ngandelin pikiran nih kak, harusnya terdrain juga dong.
1: Banget. Oh, pasti. Oh iya,
0: karena yang seperti kak Lip bilang kayak besok latihan apa ya gitu.
1: Ya, capeknya di arah sana sih, mikir banget besok ngapain lagi gitu. Tapi kalau capek fisik ya nggak begitulah, nggak. Tapi ya akhirnya terpressure gara-gara pikirannya tadi dipus, akhirnya capek juga badannya sama aja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tetap aja capek karena mengandalkan pikiran. Nah, gimana tuh kak perasaannya kayak pas ini udah sekali nih ngelatih waktu itu first time, terus kayak tiba-tiba ah udah fix aja gitu.
1: Gimana?
0: Kayak gimana ya feelingnya gitu loh, kayak akhirnya kayak ah dapat feelnya nih
1: di coach gitu. Akhirnya. Aku memutuskan menjadi pelatih kayak gitu kali ya, akhirnya kayak gitu. Lebih ke arah ketika udah mulai juara-juara yang pasti udah mendapat prestasinya. Sesudah itu juga udah ngambil lisensi, aku ngerasa kayak harusnya udah harus distribusin deh ini, kayak gitu kan.
0: Oh iya.
1: Nah, setelah itu ngerasa udah ambil lisensi, kuliahnya dilanjutin. Di kuliah juga pendidikan kepelatihan olahraga di Malang. Jadi ya udah distribusin sekalian karena udah pernah prestasi, udah ngambil lisensi juga karena kalau udah kecemplung tanggung ya, basa-basa sekalian aja lah udah.
0: Ya udahlah berenang aja sekalian.
1: Oh, berenang sekalian aja kita mah.
0: Nah, berarti selama berarti kakak ngelatih lumayan.
1: Lumayan lama, 2016. Oh, satu dekade ya kurang lebih.
0: Oh iya,
1: luar biasa.
0: Lama banget kayaknya baru sadar juga.
1: Bener.
0: Saking enjoyable.
1: Tapi kalau dihitung-hitung dari awal ngambil lisensi 8 tahun sama tahun ini.
0: Oh, 8 tahun. Oke, okay. Lumayan lama.
1: Lumayan.
0: Lumayan berpengalaman dong.
1: Insyaallah. Lalu sama senior kalau bilang terlalu berpengalaman, malu sama senior yang nonton.
0: Iya, intinya berpengalaman gitu.
1: Alhamdulillah. Bisa.
0: Alhamdulillah. Ya. Nah, tapi pernah enggak nih kak selama kakak ngelatih nih, ada enggak ketemu kayak pemain yang bandel banget?
1: Alhamdulillah pernah. Jadi bandelnya macam-macam nih. Kalau kita di fase-fase anak-anak muda ya, anak-anak didik, mungkin bandelnya di tipe-tipe malas latihan aja, datang telat ataupun saat latihan malah bercanda segala macam kayak gitu tuh lebih karena astagfirullahaladzim kayak gitu mah ya. Tapi kalau kita kalau udah ke tim segala macam-macam tuh bandelnya udah macam-macam. Okay. Udah the next level banget, bahkan aku kayaknya enggak bisa ngomongin di sini deh kayak gitu. Tapi akhirnya kalau kita udah memposisikan diri di tim ya, terus terutama kalau udah di liga, entah liga 2, liga 3 ataupun liga 1, itu tuh jadinya teman-teman lebih memposisikan diri sebagai orang tua kalau sebagai pelatih ya.
0: Okay.
1: Jadi kita udah memposisikan sebagai orang tua, gimana caranya mikirin nih. Yang pertama dipikirin jelas, gimana mereka makannya, gimana mereka tidurnya, sama yang paling terakhir, gimana orang tua di rumahnya atau siapapun yang ditinggal keluarga di rumahnya lah. Jadi kita memposisikan diri sebagai orang tua, kenapa dia bandel ini kenapa sih? Jadi pendekatannya khusus gitu.
0: Jadi dicari tahu juga.
1: Dicari tahu, ya sebagai ayah tadi lah jadi orang tua banget gitu.
0: Ya intinya gak sembarangan gitu ya, gak kayak asal ngelatih gitu. Pasti harus tahu juga. Kenapa anak ini kayak gini? Kenapa anak ini gini?
1: Wajib banget. Wajib. Kadang tuh pernah juga ketemu kasus kayak ternyata anak ini di latihan jadi lemas-lemas segala macam karena coach izin maaf hari ini ternyata entah keluarga di rumah lagi ada kayak gini coach. Gimana ya solusinya kayak gitu? Jadi ya kita nyari solusi juga buat hal non teknis di luar sepak bolanya. Karena kalau teknis sepak bola tuh wajib kita pikirin banget ya. Tapi ya kayak mental anak-anak ataupun bener-bener moodnya anak-anak. Pernah juga kan saya pernah ngelatih cewek juga pernah ya.
0: Pernah
1: ngelatih tim wanita lah kayak gitu. Itu luar biasa ekstra lagi mikirin moodnya gitu.
0: Iya benar sih. Nah berarti sempat ngelatih cewek juga.
1: Pernah kemarin tuh di Liga Nusantara terakhir.
0: Oke, okay. Berarti udah sangat oke nih ya. Ngelatihnya nih udah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya udah sampai ke cewek nih. Nah, berangkat dari pengalaman Kak Alip nih, yang double role ya anggapannya gitu. Kita tarik ke isu nasional nih.
1: Apa tuh? Gimana tuh?
0: Penasaran nih.
1: Penasaran juga ya.
0: Jadi kan tadi intinya kakak sempat bilang lah ngelatih nasional gitu. Nah, terus ada kan nih, aku lagi dengar piala Asia
1: U17.
0: Nah, itu aku penasaran untuk kenapa heboh banget tuh kak.
1: Jadi piala.
0: Boleh dijelasin dong untuk yang awam banget nih.
1: Kayaknya kalau gak cuma piala Asia deh kayaknya ya. Kalau udah perihal sepak bola menurut Ali pribadi nih, kalau udah perihal sepak bola semuanya kayaknya bakal excitednya luar biasa.
0: Iya benar.
1: Apalagi yang terakhir kita bareng coach ini Terus STY terakhir yang terakhir banget tuh. Yang sebelum-sebelumnya kan kita excited-nya gila-gilaan banget tuh. Bahkan kayak ngalihin Arab Saudi dan segala macam. Excited-nya gila, dan sekarang juga kayak gitu kondisinya. Karena kita dipasang ekspektasi tinggi juga. Di sana kita ketemu Jepang, ketemu sama siapa lagi kemarin, Cina. Sama Qatar gitu.
0: Berarti kayak harus persiapan banget gitu loh ya. Makanya heboh banget gitu.
1: Ya euforia namanya udah mendekati Piala Dunia juga ya. Bener-bener. Jadi ke sana sudah mulai, oh orang nonton-nonton lagi nih bolanya nih gitu.
0: Emang sebelumnya gak ada yang nonton?
1: Rame tetap, tapi ya Piala Dunia yang 4 tahun sekali bos.
0: Oh iya bener sih,
1: 4 tahun sekali.
0: Beda lah tetap euforianya ya.
1: Bener,
0: kak, ya.
1: Beda banget itu.
0: Nah, boleh gak dijelasin nih kak, bedanya timnas U17 sama yang senior nih?
1: Okay, kalau bedanya sendiri kan kita dari kelompok usia dan juga senior ya, jelas beda banget di sana. Kalau udah di senior udah bebas lah kita manggil mau siapa aja, nggak terpatok usianya gitu. Dan juga buat timnas U17 jelasnya usia 17 under 17 di sana. Dan juga kenapa akhirnya menurut Ali pribadi itu kenapa akhirnya U17 lumayan rame, karena itu juga bakal menggambarkan gimana pelatih-pelatih dan juga filosofi sepak bola Indonesia terpakai dengan benar apa tidak. Karena di usia 17 ini nih yang cikal bakal yang melakukan filansianya. Karena kalau udah kita ngomongin senior udah kebanyakan pelatih luar segala macam, udah terpapar banyak materi lah selain filansia. Sedangkan anak-anak U17 ini masih banyak filansia. Jadi mungkin pembuktian juga kayaknya.
0: Aku penasaran nih, ada nggak kayak pemain kunci di squad U17 kita tahun ini nih?
1: Okay, walaupun tadi malam tuh kita kalah ya 3-1 sama Jepang tuh, tapi kita berhasil cetak 1 gol. Jadi yang Alip notice sendiri tuh ada salah satu pemain namanya Perez Aquila Cho, itu dari Papua, dari Papua Football Academy juga dia. Kemarin di EPA di Garuda United. Jadi anak ini tuh tadi malam cetak gol melalui free kick. Ya hampir dari corner kick dari sepak pojok tuh. Dia langsung tendang masuk ke dalam gawang.
0: Berarti meleok gitu ya?
1: Betul.
0: Itu keren banget.
1: Misang banget tuh, misang. Misang kayak gitu.
0: Oh, namanya misang ya?
1: Ah, misang. Placing lah kalau bahasa kita mah di placing, ditaruh. Bolanya ditaruh doang gitu. Ada Perez Aquila Cho. Terus saya juga pantau, bahkan udah pernah nonton langsung tuh ada namanya Rizky Sulaiman. Jadi dia juga biasa ngambil sepak pojok, ngambil free kick, ngambil penalti. Itu namanya Mi'raj Riki Sulaiman namanya. Anak itu, itu juga salah satu gelandang yang mobile banget di sana. Sama kalau yang saya tonton langsung di HP tuh ada namanya Chico Jericho Yarangga.
0: Ini anaknya Chico Jericho kan?
1: Kayaknya enggak. Sumpah dua kali.
0: Mungkin ya ada lah mungkin namanya.
1: Iya, namanya aja nih, kesamaannya di sudut doang tuh. Itu namanya Chico Jericho, dia posisi winger. Itu cukup licin juga lah ya. Nah, itu juga jadi andalan sebenarnya. Tapi walaupun gak lolos, mereka sudah usahakan yang terbaik. Tim pelatih, semua pemain, staff-staff, semua sudah berusaha lah intinya.
0: Ya so far sih berkembang banget lah ya intinya kak. Aku lihat, karena aku ya sempat sih ngeliat-ngeliat bola ya, walaupun gak ngerti. Gimana, nih
1: bola apa nih, sepak bola gak nih?
0: Sepak bola.
1: Kirain
0: maksudnya bola basket.
1: Siapa tahu kan, kita gak tahu, bola doang mah.
0: Iya banyak sih. Mungkin kayak ya benar sih yang pas euforianya yang pas Shin Tae-yong itu kan kayak udah kayak okay banget nih Indonesia ini. Berarti yang U17 ini juga sama sekarang udah okay banget.
1: Kalau dari hasil mungkin belum sebagus zamannya Coach Shin Tae-yong ya. Tapi sudah sangat memberdayakan anak-anak kita lah. Dari Sabang sampai Merauke sudah dicoba dimaksimalkan semua orang-orang, anak-anak itu semua gitu.
0: Nah, aku mau tanya nih kali, sebagai pelatih nih.
1: Gitu banget nih sama ini.
0: Nah, kalau kita lawan tim yang badannya jauh lebih gede nih, kayak raksasa Asia gitu.
1: Raksasa Asia nih menjurus ke Jepang sebenarnya. Tapi kecil-kecil juga kalau Jepang mah.
0: Berarti yang
1: jadi kalau kita ngomongin yang besar-besar mungkin udah pernah satu kali kita menang tuh sama Arab Saudi.
0: Oh iya benar-benar.
1: Kita pernah menang sama Arab Saudi pas masih dipegang Coach Shin Tae-yong.
0: Aku udah lihat aku.
1: Nah, jadi itu tuh kalau kita bahas taktikalnya, kita bedah sedikit. Dari Coach STY sendiri tuh fokusnya ke arah counter attack. Jadi dia defending, gimana caranya enggak kebobolan, dapat momentum langsung nyerang secepat mungkin. Nah, itu diusahakan coba jadi cetak gol kayak gitu. Nah, itu tuh yang akhirnya kita bisa menang dengan tim yang berbadan besar lah ya. Secara postur lebih besar, lebih tinggi, lebih gede juga. Nah, itu tuh dengan cara salah satunya counter attack tadi.
0: Oke, walaupun itu badan kita kecil-kecil gitu ya, Kak. Yang penting ya adalah pokoknya jalannya pasti.
1: Ya, itu sudah tugas tim pelatih buat mikirin gimana secara taktikal segala macam. Tapi secara simple ya buat teman-teman ya dengan cara itu kemarin mah. Selain memang sekarang anak-anak kita udah mulai ditingkatin juga fisiknya ya, mulai posturnya mulai tinggi, badannya udah mulai berisi. Tapi tetap secara taktikal kemarin yang berhasil itu menggunakan strategi counter attack dari Ko Shin Tae-yong.
0: Kayak lagi gitu, pragmatis. Namanya, ya usia 17 kayaknya staminanya masih
1: iyalah, harusnya mah.
0: Iya, harusnya kan. Nah, jadi berarti kayak gitu ya, pasti ada menggunakan apa? Defensif ya?
1: Ya, defensif lalu dilanjutkan dengan counter attack.
0: Oke. Kalau counter attack tuh gimana tuh, Kak?
1: Counter attack tuh nyerang secepat mungkin. Musuh nyerang, musuh udah mulai terlena nih, keenakan nyerang segala macam, kita berhasil rebut, kita serang balik secepat mungkin. Biasanya bisa kalah jumlah musuhnya. Bisa 4 lawan 2, 5 lawan 3 kayak gitu. Jadi kitanya menang jumlah. Kan secara matematika 5 lawan 3 aja menang 5 nih.
0: Nah,
1: itu tuh yang dimaksimalin sama coach STY kemarin.
0: Oke, berarti itu taktiknya kalau misalnya ngelawan yang berbadan besar.
1: Betul, ya? Salah satu solusinya lah kemarin mah.
0: Mungkin ada lagi solusi lain mungkin nanti ke
1: Amin, semoga banget ini mah pengen banget ke timnas lah ya.
0: Amin, semoga aku doain. Amin, ya Allah, amin. Bisa ke timnas nanti amin, ya. Amin. Mungkin bareng Patrick atau siapa.
1: Sama John aja, John Hartman ada. Pelatih baru John Hartman aja sekarang.
0: Oke. Nah, aku sering dengar istilah ball possession nih.
1: Ball possession.
0: Itu maksudnya gimana tuh, Kak? Itu aku cuman megang bola lama-lama nih, atau emang kalau misalnya megang bola lama itu otomatis bakal menang gitu?
1: Oke, ball possession nih. Ini menarik sebenarnya karena kita bakal banyak bahas taktikal. Jadi ball possession sendiri benar, menguasai bola selama mungkin udah benar. Tapi tetap dengan tujuan akhir mencetak gol. Jadi sekarang tuh sudah mulai diganti buat pengertiannya. Jadi gimana caranya kita menguasai bola selama mungkin tapi juga secepat mungkin ke depan. Kan otomatis kita nyerang ke depan ya. Gimana caranya kita menguasai bola secepat mungkin ke depan buat cetak gol. Tapi gak selalu yang namanya nguasain bola selama mungkin itu menang, gak selalu. Kayak contoh kita lawan Arab Saudi. Itu tuh kita kalah ball position, semua mereka yang pegang. Tapi kita menang karena apa ya, counter attack tadi, kita nguasain bola secepat mungkin ke depan. Jadi sekarang mungkin lebih efektif ke arah sana. Dan juga kita punya pelatih namanya Pep Guardiola. Itu di Manchester City saat ini. Dulu dia ball position banget tuh. Ball positionnya benar-benar selama mungkin kuasain bola. Bahkan kalau kita perbandingkan 80-20, dia 80% megang bola, musuhnya 20% megang bola. Dulu sangat efektif, terutama di Barcelona dulu. Itu beliau pegang ball position. Nah sekarang udah diubah, saat di Manchester City sekarang udah diubah sama beliau. Jadi ball position tetap pegang bola selama mungkin, tapi cepat mungkin ke depan. Apalagi dia punya dua wing yang cepat, kayak Doku juga cepat banget, bisa menusuk ke dalam segala macam. Itu tuh yang dimaksimalkan sama dia. Jadi pada intinya, kata kuncinya, tetap pegang bola selama mungkin, tapi juga secepat mungkin ke depan. Kayak gitu.
0: Berarti ya intinya jangan juga lah ya megang lama-lama gitu ya.
1: Iya, jangan juga lah ya. Kalau kamu juga kan, kalau kelamaan di pacaran juga dinikahin juga berat kan ya.
0: Apalagi ini bola ya.
1: Iya, bola. Kalau ditahan-tahan lama-lama juga hilang bola lagi kan ya. Kayak gitu juga lah namanya.
0: Kayaknya kalau tahan lama-lama ujung-ujungnya capek gak sih?
1: Iya, capek sih ya. Pengalaman ini mah. Pengalaman pribadi, lama-lama ditahan, tiba-tiba capek, lepas, udahan, beres. Pengalaman ini, kalam Sabrina udah.
0: Oh, jadi bola ini anggapannya kayak hubungan gitu ya.
1: Langsung ngerasa bagus.
0: Habis ini cerita cinta deh.
1: Boleh, langsung kita sambungin mana. Jadi
0: ya udahlah, kita break dulu lah.
1: Oke, boleh Sabrina.
0: Nanti malah kemana-mana nih, malah jadi cerita cinta. Oke, teman berdua, kita break dulu. Nanti kita bakal balik lagi untuk membahas Piala Asia U17 ya. Stay tune terus sama Pro2 di Pro2 FM Pangkaraya, teman terbaik kamu.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak...

0: gini tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
1: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: lagi di Jam Kos bareng Sabrina dan Kak Alif. Dan kita udah bahas ya tadi ya, anggapnya skala Asia lah.
1: Iya, tipis-tipis lah biar Asia mah.
0: Tipis-tipis dulu.
1: Tipis-tipis dulu.
0: Nah, sekarang aku mau tarik nih Kak, ke balik ke rumah kita sendiri Palangkaraya.
1: Gimana tuh?
0: Jadi mungkin jujur aja nih ya Kak Alif ya. Ada enggak sih kira-kira bibit-bibit dari Kalteng gitu yang menurut Kak Alif tuh punya standar Piala Asia nih. Terus mungkin ada kekurangannya atau apa gitu.
1: Oke, kalau kita bilang standar Piala Asia mungkin belum lah ya. Tapi kita punya beberapa pemain yang udah main di nasional, terutama di Liga 1. Salah satunya kita punya namanya goalkeeper tuh. Namanya Satrio Ashar IC Santoso.
0: Jadi dari sini.
1: Dari Palangkaraya. Dia itu main di Madura United. Sama juga ada namanya Rido Suhada. Rido Suhada itu main di Malut, tapi dia dari Pangkalan Bun.
0: Tapi intinya Kalteng.
1: Sama satu lagi tuh yang saat ini lagi naik daun sebenarnya di Kalteng ya, terutama di Kalteng. Pokoknya jaminan kita kalau main Tarkam ada dia mah jaminan juara udah gitu. Namanya Dimas Andrianto. Terakhir dia main di PSIR Rembang, Jawa Tengah. Itu juga lagi happening lah, namanya lagi bagus banget di sini gitu.
0: Nah, berarti itu yang udah pernah ke Liga 1 gitu.
1: Betul, yang udah main di Liga itu ada beberapa anak itu. Tapi ya Satrio sih yang udah pernah di Timnas. Kemarin tuh pernah main di Timnas 23 dianya.
0: Keren ya.
1: Goalkeeper. Tapi ya sisanya masih menuju ke arah sana. Semoga lah kedepannya anak-anak bisa ngejar juga. Bisa tampil Liga 1 dulu lah minimal. Biar anak-anak ini tembus main ke Liga. Karena sekarang menuju ke Liga pun berat. Karena dari Prancis ya kemarin ada penelitian. Jadi dari beberapa anak, misal dari 100 anak ya gitu ya, 1 banding 4-nya aja. Misal dari 4 orang cuma 1 orang yang bisa jadi pemain profesional. Itu tuh sangat berat lah ya, buat kita kejar ke arah sana gitu.
0: Ya anggapannya kalau di bola ini saingannya lumayan ya Kak?
1: Banget, banyak lumayan banget saingannya
0: ya. Karena rata-rata laki-laki suka bola ya.
1: Betul, apalagi kan Sabrina juga di anak-anak kompleknya kan pasti ada juga anak-anak muda yang main bola kayak gitu. Dan kayak gitu aja pasti punya mimpi pengen jadi pemain bola gitu minimalnya mah.
0: Dari itu kan anggapannya nih berapa orang tuh berat, pasti salah satunya ada.
1: Betul
0: gitu.
1: Semoga lah ya.
0: Oke, berarti ya udah ada pernah. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, dari tadi kan kita ngomongin Liga ya. Mungkin ada di sini teman Pro 2 yang nggak ngerti nih Kak.
1: Jadi kita tuh punya Liga terutama di Indonesia ya. Ada Liga 1 itu isinya ya tim-tim Liga 1, tim-tim terbaik yang ada di Indonesia. Kayak Persib Bandung, terus Borneo FC Samarinda, Persija Jakarta gitu-gitu tuh ada

0: juga satu.
1: Aremania gitu.
0: Arema aja. Oh, Aremania tuh fansnya.
1: Oh iya.
0: Pendukungnya.
1: Arema.
0: Arema Malang itu juga di Liga 1. Kalau di Liga 2 kita punya tim yang baru juara tuh namanya Garuda Yaksa. Yang juara satunya kemarin, terus yang juara duanya ada Diaksa. Sama juga juara tiganya PSS. Enggak ada yang juara duanya tuh PSS Sleman, juara tiganya Diaksa.
1: Okay.
0: Nah, itu ada di Liga 2. Jadi kita tuh punya susunan liga sampai Liga 4. Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4.
1: Oke. Okay.
0: Dan alhamdulillah. Di Kalteng baru di Liga 4. Jadi kalau dari strata 1, 2, 3, 4 kita masih di paling bawah nih.
1: Oh,
0: dulu kita punya Kalteng Putra di Liga 1, tapi sekarang lagi drop lah ya, lagi hilang kayak gitu timnya. Jadi sekarang kita punya perwakilan di Liga 4 nasional itu namanya Silpa Kalteng. Yang bakal berlaga sebentar lagi, senior-senior Alip juga bakal tampil di sana juga.
1: Okay.
0: Sama beberapa anak-anak lokal kita lah tampil ke sana gitu.
1: Ke liga berapa?
0: Liga 4. Kita perlu merintis Liga 4 tahun ini misal juara. Naik ke Liga 3, juara lagi nanti Liga 2. Jadi perjalanannya jauh per tahunnya. Kalau memang rezekinya 4 tahun lancar, 4 tahun langsung naik ke atas. Tapi kan berat banget lah ya.
1: Tapi
0: ya diusahakan.
1: Karena takdir we never know.
0: Amin. Semoga banget. Karena ya udah pasti pecinta sepak bola ini animonya gak habis sebenarnya.
1: Benar-benar.
0: Pasti bakal banyak yang dukung lagi kayak gitu sih.
1: Iya, oke. Nah, udah pada tahu dong ya.
0: Semoga.
1: Nih nomor 2 nih. Dan doain aja lah ya. Semoga di Kalteng ini naik.
0: Amin. Semoga secepat mungkin. Ya, kalau bisa biar anak-anak ini punya mimpi lagi buat tampil di liga. Karena yang saya rasain ketika saya udah ngelatih di Porprov sekarang ini, anak-anak lokal Palangkaraya ya, khususnya sekarang mimpinya tuh seolah-olah gak punya target apa-apa. Main bola ya udah sekitar main bola. Oh ada Porprov, latihan. Oh ada turnamen suratin, baru latihan. Nah, sedangkan kalau kita punya tim liga, harapannya anak-anak itu bisa tampil kesana. Oh iya, saya gimana cara latihan terus supaya bisa main di Liga 2 bareng Kalteng Putra. Contohnya kayak gitu.
1: Oke. Semoga lah ya nanti ada semangatnya gitu.
0: Iya, amin. Semoga banget ini mah. Biar balik lagi kita juga kangen ya.
1: Iya.
0: Kangen banget nonton bola di Tua Paho bareng-bareng gitu.
1: Iya, aku pernah tuh.
0: Nonton apa waktu itu? Ingat ya?
1: Enggak nonton,
0: udah,
1: tapi
0: apa?
1: Tahu infonya.
0: Oh,
1: tahu doang infonya.
0: Rame nih.
1: Waduh ini oke itu. Karena kan gak ngerti ya kan balik lagi.
0: Gak apa-apa.
1: Tapi seneng sih ngeliatnya.
0: Iya, kayaknya kalau udah sepak bola ya sekarang tuh senang gitu.
1: Iya.
0: Karena juga alhamdulillah sekarang nih sepak bola insya Allah memberikan rasa aman, menjadi ruang aman lah buat teman-teman semua. Karena kalau sudah nonton sekarang mah udah aman. Kayak banyak cewek, banyak anak-anak nonton juga sekarang kan ya. Ya harus semua memberikan rasa aman lah untuk siapa aja yang nonton sepak bola gitu.
1: Bener-bener. Apalagi kalau udah MU main ya.
0: Idolanya tuh ya.
1: Nah, oke, lanjut ya kak.
0: Boleh.
1: Nah, kalau misalnya ada anak muda Palangkaraya nih yang punya skill dewa nih, tapi nggak punya biaya nih kak buat ikut sekolah bola nih, mungkin ada saran kak Alip, mereka tuh harus ngapain?
0: Oke. Kalau Alip sendiri tuh sebenarnya saat ini lagi kampanye buat bikin akademi sepak bola, namanya Kava.
1: Kava.
0: Jadi lagi bikin Kava. Dan di dalam Kava sendiri nanti bakal ada seleksi khusus untuk anak yang tidak mampu, anak yatim piatu, dan juga ada beasiswa buat mereka. Jadi mereka masuk latihan ke sana bareng saya gratis 100%.
1: Beneran.
0: Gratis.
1: Nah, masuknya kemana nih?
0: Langsung aja di Instagramnya Kava juga ada Kava Development.
1: Oke.
0: Yeah,
1: keren banget.
0: Betul.
1: Berarti emang bener-bener nggak ada halangan lagi ya? Kan?
0: Betul. Harusnya teman-teman semua juga udah nggak minder lagi buat latihan apa segala. Sekarang tuh udah kayak ya udah aja latihan siapa aja nggak pandang bulu. Kalau udah di lapangan tuh udah sama semua, nggak ada strata sosial yang berbeda, udah nggak ada, udah sama semua.
1: Bener.
0: Siapa anak siapa udah nggak ada lagi, udah kalau udah di lapangan lah.
1: Yang penting skillnya lah ya.
0: Yang penting pengen main, pengen latihan, pengen serius di sepak bola, udah ayo latihan gitu.
1: Dan yang keseriusannya juga ya kak.
0: Betul, wajib kalau itu mah serius, konsisten lah paling penting.
1: Iya, intinya konsisten. Tuh nomor pro 2 mungkin ada yang bingung ya mau melanjutkan mimpinya.
0: Iya, atau Sabrina pengen latihan.
1: Emang ada cewek?
0: Ada, kan lu juga pengen latih cewek kan.
1: Oh serius?
0: Iya, jadi kita juga supaya di Kava sendiri tuh gak ada mandang gender juga. Jadi siapa aja berhak dapat latihan yang baik kayak gitu.
1: Tapi kayaknya umurnya udah 24 nih kayaknya.
0: Enggak ada kata enggak mungkin kan.
1: Padahal mau di batal langsung kan.
0: Asal konsisten.
1: Yaudah mungkin nanti lah ya, kita lihat aja lah ya. Nah, aku mau tanya lagi nih kak. Jadi mungkin ada nih cita-cita terbesar coach itu apa tuh?
0: Ya kalau mungkin buat semua pelatih, semuanya pengen jadi pelatih di Timnas Indonesia pastinya.
1: Oke.
0: Ya itu juga salah satu mimpi saya ya. Yang saat ini saya kejar juga, petnya mulai ke arah sana juga kayak gitu. Itulah tujuan paling utama. Selainnya kita naikin haji orang tua yang gitu-gitu pasti lah ya. Tapi paling utama jelas kita kalau sebagai karir pelatihnya pengen banget di Timnas Indonesia. Kalau emang rezekinya bisa keluar negeri, mau banget juga abroad lah, kita ngelatih di luar. Gak apa-apa kita start dari Malaysia dulu atau dari Brunei kayak gitu ya. Itu gak apa-apa banget, dari Thailand juga mungkin. Yang pasti kita bisa abroad, kita bisa coba keilmuan, kita update keilmuan baru juga kayak gitu. Itu pengen banget lah, itu cita-citanya. Kalau di karir sepak bola, emang Sabrina cita-citanya jadi apa? Pemain bola?
1: Enggak.
0: Oh bukan, kirain jadi pemain bola. Ayo latihan kalau kayak gitu.
1: Jauh kayaknya dari kata pemain bola ya. Nonton aja, nonton Jamus aja.
0: Aduh, Jamus.
1: Nah, oke, okay, semoga ya cita-cita Kak Alif nanti amin. Tersampaikan.
0: Iyalah.
1: Nah, tapi aku penasaran deh Kak, kalau misalnya dari jadi pelatih gitu ya, itu naiknya itu apakah ada kayak liga-liganya juga gitu?
0: Ya kalau pelatih berarti kan kita nempel di tim ya, di tim yang udah ada di liga. Nah kayak gitu tuh. Kalau pelatih ya udah gabung di tim. Kita bisa ngomong kayak gimana ya kalau kita analogikan ya. Kayak kamu deh kayak gini, sekarang ada di radio ini. Semisal pengen lebih top lagi tentunya ke radio nasional. Yang saat ini entah yang ada di Jakarta segala macam kan ya. Itu kita bisa ada di sana juga. Nah kayak gitu juga tuh kurang lebihnya. Supaya pengen menjadi pelatih yang lebih baik, ilmuwan yang baru, kita coba ngelatih di luar.
1: Oke.
0: Di liga yang lebih bagus lah bahasanya.
1: Tapi ada nggak seleksi pelatih gitu Kak?
0: Kalau seleksi pelatih sejauh ini belum ada. Jadi mayoritas memang kita punya karya. Kalau kayak analis sendiri itu kita punya karya tuh. Analis, ada contohnya nggak kita portofolio perihal menganalisa lawan kayak gitu. Itu yang kita sodorkan, kayak CV lah. Kayak kita ngelamar kerja bahasanya mah.
1: Oh jadi kalau pelatih itu udah apply gitu ya?
0: Yes, ada apply, ada juga namanya gerbongan. Biasanya tuh, misal saya sebagai bos, saya sebagai pelatih kepala kayak gitu misalnya. Saya sebagai bosnya, saya pengen di tim saya tuh bawa Sabrina satu, bawa temannya lagi satu, bawa temannya satu lagi. Ini karena udah klop dari kecil bareng-bareng, dibawa lagi ke liga. Nah biasanya tuh namanya gerbongan.
1: Oh, jadi
0: gerbongan pelatih. Makanya kayak pelatih sekarang George Hedman, dia langsung bawa pelatih dari Inggris juga. Terus langsung ditempel sama Mas Jikrila Juwardi, itu analis yang Persija. Nah itu jadi gerbongan. Baru sisanya tempelan yang ngeplay jadi satu kayak gitu.
1: Anggapannya ya yang ini biar klop lah gitu.
0: Iya benar, karena chemistry penting juga di pelatih, nggak cuma di pemain ya.
1: Iya.
0: Jadi chemistry-nya kayak gitu.
1: Oke, kirain di seleksi juga nih kayak
0: kayak
1: pemain ya. Jadi kayak flash TV gitu ya.
0: Mungkin kalau di kelas-kelas kayak porprop, pon segala macam itu ada seleksinya. Jadi tim pelatih nyiapin head coach sih biasanya. Head coach pelatih kepalanya nyiapin bahan untuk presentasi di depan manajer tim segala macam. Supaya dia terpilih sebagai head coachnya. Nah udah terpilih head coachnya baru nyari asistennya. Kayak gitu sih biasanya.
1: Gitu ya. Intinya tetap siapapun lah ya, intinya harus ada chemistry gitu ya.
0: Betul, itu paling penting sih. Kita udah mulai bonding kan. Sayang ya, makanya biasanya kalau pelatih-pelatih yang udah saya alamin ya, pelatih-pelatih yang udah saya bareng sama saya itu selalu bawa minimal satu orang partnernya yang udah sering kerja sama bareng. Selalu kayak gitu.
1: Karena takutnya apa-apa gitu kan.
0: Betul, supaya bisa saling backup. Sudah paham juga kan, pelatih ini nih pengennya kayak gini, udah paham gitu. Jadi tinggal menjalankan latihannya aja gitu.
1: Atau ini lagi burn out gitu.
0: Ya, gue juga lagi kan ya.
1: Mungkin ada teman saya nih yang ngerti saya gitu.
0: Oh itu emang Gen Z banget sih ya,
1: burn out
0: luar biasa.
1: Nah, kakaknya Gen Z juga burn out gak jadi pelatih.
0: Wadaw. Nggak, alhamdulillah enjoy. Ketemu anak-anak tuh happy bawaannya. Kalau ketemu lapangan, justru biasanya kalau nggak ketemu lapangan satu hari itu gimana gitu rasanya. Kayak bahkan ada momentumnya kan kita libur liga, kayak sekarang momen libur liga nih, nggak ada ke lapangan sama sekali tuh ada yang kurang gitu rasanya mah itu.
1: Kenapa nggak sekalian tidur aja kak di lapangan?
0: Iya. Nah itu tuh nih ada sedikit cerita juga.
1: Boleh.
0: Bahkan tuh saya pernah ngelatih di namanya Kota Indramayu, Bersinder Indramayu namanya, sempat megang U17-nya di sana. Dan juga itu tuh saya sampaikan ke teman-teman yang ada di sini juga, teman-teman di Palangkaraya khususnya. Jadi tidur di lapangan yang rumputnya bagus, bahkan kamu tuh pengen tidur, itu jadi motivasi anak-anak loh.
1: Oh iya.
0: Karena kita belum pernah dapat lapangan yang bagus kayak gitu. Nah itu tuh yang pengen dipus lagi. Jadi anak-anak, saya kasih tahu, masa kalian mau kalah di sini? Emang gak mau kalian tidur di lapangan yang bahkan kalian pengen tiduran di sana, rumputnya indah dan pengen tiduran di sana. Kalian gak mau? Udah, sampai sini aja. Oh. Udah kalah di sini aja. Nah, itu tuh bisa jadi motivasi buat anak-anak loh sebenarnya. Mm-hmm. Dan terbukti alhamdulillah rezekinya anak-anak bisa menang, bisa cetak gol kayak gitu. Mm-hmm. Jadi motivasi di saat jeda tuh sangat penting juga. Mm-hmm. Gitu.
1: Oke, jadi kalau jeda game gitu ya, Kak?
0: Iya, jeda. Biasa kan satu babak berapa menit? 45 menit kan ya?
1: Iya, iya.
0: Satu iya. Kaget deh, dulu tadi kayak gitu kaget ya.
1: Tahu.
0: Oh, tahu.
1: Kan dulu main PS-nya bola. Tapi udah lupa.
0: Jadi satu babak tuh 45 menit. Habis itu jeda babak dong. Yeah. Babak pertama 45 menit, jeda babak, lanjut babak kedua. Nah, biasanya kalau pengin merubah sesuatu tuh di jeda babak. Kayak gitu.
1: Okay. Langsung ditampar motivasi gitu ya.
0: Iya, tampar motivasi ya. Tampar motivasi itu wajib dicatat tuh. Bukan jangan tampar.
1: Jangan.
0: Kalau bisa jangan.
1: Jangan. Itu kayaknya too much ya.
0: Iya, kasihan anaknya lah ya.
1: Mending dikasih motivasi aja. Betul. Jadi mereka tertampar dengan kenyataan gitu.
0: Ya, selain motivasi juga pastinya taktikal ya. Iya, itu mungkin perubahan sesuatu yang menunjukkan taktikal harus banget. Karena itu efektif biasanya jeda-jeda babak. Tapi tetap catatannya yang pernah dilatih.
1: Iya.
0: Jangan sampai kamu bikin ide yang gak pernah kamu bentuk di latihan sebelumnya. Itu malah justru berbahaya buat teman-teman kayak gitu.
1: Iya. Ya, agak riskan juga ya.
0: Iyalah. Anggapannya kamu tiba-tiba langsung disuruh ke tempat yang kamu gak tahu di mana kayak gitu.
1: Benar. Nah, berarti ngomongin motivasi nih ke anak-anak. Nah, ada gak nih pesan terakhir nih?
0: Bukan pesan
1: terakhir. Intinya kayak closing statement nih.
0: Kayak, udah nih?
1: Udah. Terus pulang. Belum. Nah, jadi mungkin ada nih, Kak, sebelum kita menutup perbincangan kita dengan tema Piala U17 ini. Mungkin ada wejangan pamungkas.
0: Widih, kelas pamungkas, Bambang.
1: Buat anak muda terutama di Kalteng nih yang pengen nyusul ke skuad timnas nih, Kak.
0: Amin. Semoga lah ya.
1: Amin.
0: Yang pasti kalau pengen ke timnas yang pertama jelas konsisten. Itu paling penting dari segala. Entah pun kamu di pekerjaan ataupun di lapangan, itu wajib konsisten. Teman-teman mungkin udah ngerasa aku udah konsisten coach kata dia. Banyak kayak gitu. Konsistennya kayak gimana? 3 kali seminggu mah kurang lah ya. Ya tiap kalau bisa latihan tiap hari, rest hari Minggu kayak gitu. Itu konsisten tuh. Gimana caranya? Selain latihan di lapangan bareng saya, di luar juga latihan juga tambahan. Itu penting tuh konsistensi. Karena yang saya kenal, yang saya tahu semua teman-teman yang ada di liga semuanya konsisten dalam melakukan sesuatu hal. Mulai dari kesehariannya selalu konsisten.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Terus juga yang paling penting tuh teman-teman harus berani. Berani nih, harus berani keluar dari zona nyaman. Karena beberapa anak-anak itu sebenarnya udah ngerasa ya udah Tarkam cukup kok. Uang Tarkam cukup kok kayak gitu. Nah, teman-teman harus keluar dari zona itu dulu. Teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman ya. Coba keluar walaupun angkanya kecil dibandingkan Tarkam segala macam. Coba main di liga luar. Karena itu bakal upgrade kamu, kamu bakal kenal pelatih baru, ilmuwan baru dan kamu bakal tidak ngerasa hebat kayak gitu. Karena harus wajib. Kalau kamu cepat puas dan merasa hebat duluan, belum apa-apa masih lu hebat cuma di Palangkaraya, lu hebat cuma di Kalteng. Coba keluar, kan belum tentu. Gitu. Makanya tuh 3 hal yang paling penting menurut saya. Pertama konsisten pasti, berani keluar dari zona nyaman, sama tidak merasa puas. Itu paling penting banget. Kalau cepat puas masih yes, aku juara satu di turnamen Kota Palangkaraya kurangan ya. Baru Kota Palangkaraya kan belum juara satu di luar. Nah, itu tuh yang paling penting tuh. Gimana caranya teman-teman dari sekarang bisa tampil di Liga 1 bahkan kalau bisa juara di Liga itu udah istimewa banget kayak gitu.
1: Ya jangan merasa puas lah ya.
0: Iya jangan, jangan cepat puas lah ya.
1: Uang Tarkam tuh apa? Ngomong.
0: Nah jadi ada turnamen antar kampung, disingkat Tarkam. Nah teman-teman tuh bisa dapat nominal yang lumayan besar di Tarkam. Satu kali main kan cuman biasa 2 kali 45 90 menit lah ya. Itu udah berapa gitu bayarnya lumayan. Pokoknya buat mereka satu kali match dibandingkan uang di Liga yang bulanan gitu.
1: Oke, jadi jangan, ya intinya jangan merasa puas.
0: Karena masih ditarkam kan sayang ya. Sedangkan secara potensi anak ini bisa loh tampil di luar gitu.
1: Tapi ya makanya harus di konsisten itu.
0: Yes,
1: ya,
0: betul.
1: Oke, udah hampir 1 jam nih.
0: Iya lagi.
1: Kalip.
0: Biasanya nih ada kata-kata, gak kerasa ya.
1: Enggak aku sih.
0: Oh enggak ya?
1: Aku sih udah hampir 1 jam ya.
0: Semangat kelas.
1: Biar beda. Padahal kadang-kadang ngomongnya kayak gitu.
0: Beda juga.
1: Ini lagi kenanya aja gak ngomong gitu.
0: Ya gara-gara ditegur ini mah.
1: Oke teman Pro 2. Nih benar-benar kayak jadi Sabrina udah lumayan agak dapet lah ya maksudnya bola dikit-dikit nih.
0: Iya, enggak apa-apa tipis-tipis dulu.
1: Tipis-tipis lah, siapa tahu nanti ikut Kava.
0: Iya, gas dong. Ayo dong, kita gabung Kava semua ya. Ayo gabung.
1: We never know apa yang terjadi ke depannya ya, Kak Salim. Benar. Mungkin mau promosiin IG atau
0: ya buat teman-teman mungkin yang pengen nanya-nanya, pengen privat.
1: Iya.
0: Latihan privat juga boleh banget.
1: Oh, ada.
0: Boleh langsung DM The Jihad Alip juga. Mm-mm. Sama saat ini Alip lagi jalan campaign namanya Kava Development. Mm-mm. Itu namanya Kaltang Football Academy. Jadi di sana kami bakal banyak ngelatih kayak bentuknya kayak akademi, akademi sepak bola. Mm-mm. Yang tiap hari yang ngelatih dari usia 10, under 10, okay, under 14 sama under 17. Di sana teman-teman bakal banyak dapat impactfulnya di sana. Pertama jelas dapat latihan, programming latihan yang bagus, itu pasti, terarah segala macam. Dapat video latihannya juga, analisanya sekaligus, dapat rapor triwulannya juga di sana, dapat latihan fisik, bahkan juga kami bakal banyak kan karena udah kerja sama juga dengan beberapa dosen-dosen universitas ya. Kayak dosen psikologinya, dosen nutrisinya. Jadi kita juga kerja sama di sana. Jadi buat orang-orang tua murid, orang-orang tua yang pengen anaknya belajar sepak bola lebih dalam, kita bakal banyak detail-detail yang di luar teknis sepak bolanya, juga bakal banyak sport science-nya juga. Kayak gitu Sabrina.
1: Berarti udah lengkap banget nih.
0: Amin, semoga.
1: Dan udah sangat worth it. Gratis ya, Kak?
0: Gratis di beberapa kayak contohnya kayak yang beasiswa tadi, anak yatim ataupun anak yang tidak mampu. Karena nanti bakal ada seleksi untuk beasiswanya. Tapi kalau buat teman-teman yang umum pengen daftar itu bayarnya 200.000. 200.000 udah dapat jersey dan latihan 1 bulan. Dan selanjutnya bulanan 150.000. Anggapannya kamu udah satu kali datang latihan tuh 12.000 lah per kali latihan gitu.
1: Itu setiap hari ya?
0: Itu latihannya Selasa, Kamis, sama Sabtu insya Allah.
1: Oke, itu sama Pro 2 yang mau anaknya, saudaranya, ya, ponakannya.
0: Iya, boleh banget. Atau mungkin anaknya siapa gitu, nggak apa-apa.
1: Anaknya temennya.
0: Nah, itu maksudnya. Masih disapu emang.
1: Ya, untung jago.
0: Ini kelas. Cepin.
1: Sama Pro 2 mungkin bisa langsung cek aja IG-nya Kava De- apa?
0: Kava Development.
1: Kava Development tuh nanti mungkin bisa DM aja ya, Kak.
0: Boleh banget.
1: Atau
0: boleh
1: langsung
0: banget
1: ke IG-nya Kak Jihad Alip.
0: Betul,
1: nanti.
0: Jihad Alip.
1: Oke, sama Pro 2 dan buat kalian nih jangan cuman mimpi ya, tapi buktikan kalau anak Kalteng itu bisa. Nih.
0: Betul, amin.
1: Aku Sabrina pamit undur diri.
0: Istimewa.
1: Dan mungkin nanti kita ketemu lagi ya Kak Alif.
0: Ya,
1: mungkin
0: sampai
1: kalau
0: ketemu
1: selesai
0: lagi.
1: Porprop mungkin.
0: Amin, semoga lah ya. Semoga masuk ke Palangkaraya.
1: Iya, amin. Sama Pro 2 doain juga buat Palangkaraya. Semoga lancar terus buat Kak Alif dan timnya.
0: Yes, betul timnya.
1: Iya, dan saya juga.
0: Iya, sukses selalu Sabrina ya. Semoga saya selalu sukses selalu. Panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
0: Ini mau ulang tahun.
1: Makasih yang udah dengerin dan semoga sangat-sangat bermanfaat ya yang mungkin teman Pro 2 yang belum tahu sama bola dan akhirnya jadi tahu.
0: Yes,
1: itu aja teman Pro 2, Sabrina pamit. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun

0: 1523924. Dan ini beda ya dari hari-hari biasanya, karena Sabrina biasanya sendiri. Tapi sekarang di sini udah ada siapa nih?
1: Halo, aku Devita.
0: Sama siapa nih satunya?
2: Halo, aku Natalia.
0: Biasanya coba lagi.
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada suaranya, sebentar ya. Ntar ya, tolong pro 2.

0: Udah ada nih suaranya nih. Coba lagi.
1: Cek.
0: Ada siapa nih?
1: Halo, aku Natalia.
0: Biasanya kita ngobrolnya besok ya harusnya ya.
2: Iya.
0: Tapi ini kita ngobrol lagi. Tapi bukan bahas info musik. Kita bakal bahas seputaran curhatan lah, cinta lah ya. Karena kita dicerita cinta nih teman pro 2. Dan ngomong-ngomong ya, cinta ya.
2: Wow, rame nih.
0: Seru nih katanya, makanya kayaknya senang nih kalian ngobrol cinta ya.
2: Kayaknya
0: apa tuh?
2: Juga gimana ya?
0: Biasa aja. Kalau aku senang sih, karena ya cinta tuh bagian dari hidup. Ya, karena kalau misalnya kita nggak ada cinta, kayaknya abis aja.
2: Ada yang kurang nggak sih?
1: Kayak kata Mimi, tanpa cinta hidup tidak
0: bermakna. Sumpah kalian ini pun nggak warung pinipin nih.
1: Iya.
0: Sampai tahu kutipan Mimi nih.
2: Tapi sekarang udah jarang nonton pinipin.
0: Oke, berarti waktu itu seringnya. Kalau aku masih sampai sekarang.
2: Biasanya aku kalau makan sih nonton di laptop.
0: Oke, mungkin kalau soal cinta ya, sebenarnya untuk cinta tuh banyak. Mungkin kita sekarang spesifik ke cinta sama orang gitu ya. Mungkin mulai dari mantan kali ya.
2: Bahas masa lalu nih.
1: Flashback.
0: Nah, kalian pernah nggak sih kayak gamon terus lama banget gitu?
1: Gak pernah sih gamon.
2: Jujur aku masih belum pernah sih gamon yang lama banget.
0: Oh my god.
1: Iya.
2: Karena biasanya aku kalau misalnya ada masalah nih sama pacar aku, terus hubungan tuh udah renggang gitu kak. Jadi jujur nih aku lebih pilih dekat sama orang biar gak gamon-gamon banget gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Iya.
0: Oh.
2: Gitu sih kak caranya kalau di aku.
0: Kalau kamu Natalia, gak pernah ya?
1: Gak pernah sih kalau aku gamon. Soalnya kayak memutuskan hubungan sama seseorang terus nanti enggak lama-lama ada penggantinya gitu. Jadi gamonnya gitu ya. Enggak terlalu lama.
2: Iya, jangan berlama-lama, Kak.
0: Tapi itu berarti kalian anggapannya yang enggak lama ya.
1: Iya, ya, paling lama sih 1 mingguan lah.
0: Walaupun hubungannya lama?
2: Aku enggak pernah sih sampai kayak berbulan-bulan gitu.
1: Iya.
2: Paling lama sebulan lebih.
0: Oke, tapi itu make sense sih kalau kalian cepat lupa nih. Kalau aku orangnya
2: lama. Jadi kalau orang yang lama gak?
1: Enggak bisa ditebak ya.
0: Aku tuh pacaran lama. Tapi kadang tuh ya emang sih kadang kayak gamon, cuman ada penggantinya langsung.
2: Iya, gitu.
0: Iya, tapi ya namanya pernah ngejalanin hubungan tuh enggak bentar ya. Kalau aku tuh setahun gitu. Itu pasti keingat lah ya, tapi
2: ya,
0: ngehargain pasangan juga.
2: Betul
0: gitu.
2: Aku juga kadang mungkin karena hubungan udah lama ya kak. Kalau biasanya aku tuh kalau dengar musik kadang aku bisa keingat nih. Kadang gak pernah mikir sih, gak pernah keingat.
1: Kalau ada lagunya yang kayak ngena banget sih, jadi
0: iya, bener sih.
1: Bisa keingat lah gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sebentar, gak lama.
0: Iya sih, aku sekarang masih suka kayak gitu.
2: Kalau jujur nih.
1: Aduh.
2: Keceplosan nih. Parah nih.
0: Keceplosan. Enggak. Tapi ya namanya memori, kita kan bisa ngebohongin juga kan.
2: Betul.
0: Apalagi kalau bau.

0: Gimana ya kalau ada masalah bau tuh?
1: Betul. Itu ya. Aku biasanya gitu sih, Kak. Kalau udah nyium bau ini, langsung keinget aku dulu pernah pakai ini, ciumin bau ini gitu.
2: Oh, lagi kalau bau parfum.
1: Iya.
2: Kalau ada salah satu dari teman nih menggunakan bau parfum yang familiar sama kita, pasti tiba-tiba kok kamu pakai parfum ini kayak keinget sama Soha.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya, benar. Aku tuh kalau udah soal parfum ya sama musik tuh aku lemah banget.
1: Iya, aku juga.
0: Aku udah langsung keinget.
1: Aku lebih ke musik sih, Kak.
0: Iya, iya. Apalagi pernah dia.
1: Pernah dia nih.
0: Udah lah kalau berdaya banget, udah ngena banget di hati ya.
1: Relate banget sama kehidupan.
0: Kadang kan aku tuh denger lagu ya, pasti kesafol gitu. Tiba-tiba langsung Bernadia langsung kayak, waduh, anjay lah.
1: Apalagi lagu barunya Bernadia.
0: Yang kita bicarain itu kan. Jadi kalau udah soal lagu itu aku gak bisa, udah pasti nangis. Okay. Bahkan sekarang kayaknya, ya udah lah. Tapi aku nih, kalian pacar, berarti sekarang punya pacar?
1: Punya.
0: Udah berapa lama nih kalau Devita dulu?
1: Aku baru sih, Kak.
0: Baru? Baru sebulan?
1: Dua bulan? Mau tiga bulan.
0: Oke, ya baru. Kalau kamu?
2: Kalau aku sih kayak hubungan putus nyambung sih, Kak. Balikan. Sama yang sekarang, satu tahun, mau genap dua tahun lah.
0: Iya, lumayan sih.
2: Iya.
0: Jadi kayak disambung gitu ya. Mungkin kalian putus cuman karena ingin meredakan pikiran.
2: Iya, betul.
0: Tapi lama banget kalau banyak sampai sebulan.
2: Sebulan sih.
0: Nah, kalau aku 2 tahun putus.
1: Wow.
0: Balikan lagi. Sekarang udah 6 bulan.
1: Yes.
0: Tapi ya enggak bohong juga, kadang namanya memori ya.
2: Iya.
0: Itu bisa terlintas.
2: Selama 2 tahun tuh gimana ya? Lupakan.
1: Aku sih kurang lebih hampir 5 tahun. Iya.
0: Udah
1: aku dari
0: ini.
1: SMA.
0: Sebelum ini?
1: Iya.
0: Oh.
1: Sebelum SMA dari kelas 1 SMA ya.
0: Itu lama banget.
1: Tapi pernah putus nyambung juga sih, Kak. Sekali putus nyambung. Dan ya, last chapter-nya dah break. Enggak ada lanjutan lagi.
0: Enggak ada lanjutan lagi. Makanya kamu sama Kak Jama yang di Solo. Yeah. Yang duduk di sana aku lihat tadi.
1: Kakak lihat kan?
0: Iya. Oke, kalau aku ya, ya udah enggak ada sih. Aku tuh sebenarnya kalau udah pacaran tuh enggak juga sih, tapi pasti diusahain lama.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ngomong-ngomong pacaran lama nih, kalian pernah enggak kayak terbesit untuk selingkuh?
2: Ada sih.
0: Ada.
2: Jujurnya ada sih.
1: Aku ada sih, Kak. Pernah juga.
0: Pernah juga.
1: Karena ya aku kayak, karena hubungan aku yang sebelumnya itu aku enggak direstuin oleh orang tua karena masalah perbedaan keyakinan. Jadi aku berusaha buat nyari yang seiman. Emang dapatnya seiman, cuman kayak nggak cocok aja gitu.
0: Okay.
1: Terus balik lagi.
0: Ya kalau udah cinta sih beda ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi astungkara puji Tuhan, sekarang udah dapet yang seiman.
0: Semoga langgeng lah ya kalian berdua.
1: Semoga lah.
0: Semoga Natali juga nggak putus-putus lagi.
2: Iya, semoga.
0: Nah, aku pernah ya ngomong-ngomong nih selingkuh ya. Aku pernah pacaran 2 tahun tapi yang 2 tahun itu terus aku selingkuh.
1: Wow.
0: Tapi ujung-ujungnya aku nyesel.
1: Iya.
0: Balik sekarang.
1: Gitu, Kak. Aku gitu.
0: Jadi syukurnya aku bisa balik ya.
2: Iya, betul.
0: Syukurnya dia masih mau menerima.
1: Betul.
0: Saya nih ya.
2: Tapi hati cowok tuh luas banget.
0: Iya. Kayak udah berapa ke pelet deh kayaknya.
2: Sudah cinta banget.
0: Iya tuh kayaknya
2: banget, udah banget.
0: Udah nempel kayak ini dia, ini aku nih dia nih. Kayak udah nempel banget.
2: Ibarat kata perangkul.
0: Bener banget. Jadi maupun ya kami sama-sama punya pacar ya waktu itu selama 2 tahun, itu in the end kami kayak bakal nyari satu sama lain.
2: Iya.
1: Betul. Aku pernah gitu juga sih sebelumnya, Kak. Yang pertama kali aku selingkuh, terus kayak aku nyesal, terus aku ngajak balik, dia welcome aja.
0: Aku juga sih yang
1: ngajak. Bahkan waktu putus kemarin katanya, kalau misalnya ada apa-apa kasih tahu aja ke aku. Aku tetap kayak
2: Ya, nerima.
1: Nerima. Terus seluruhnya, seluruh hidupku tuh sudah dipenuhi oleh kamu, katanya.
2: Cuma kayak terhalang ya temboknya.
1: Iya.
0: Iya sih, yang 5 tahun itu ya?
1: Kurang lebih.
0: Ya, semoga ini enggak diputerin di luar ya.
1: Enggak.
0: Soalnya enggak sih. Enggak.
2: Kalau ada dengar, aduh.
1: Bahaya.
0: Soalnya ini gara-gara cerita cinta malah jadi berabe nih.
2: Kalau aku sih kayak enggak pernah sih. Mm-mm. Cuma pernah terlintas aja. Apakah aku cari yang lain aja sih? Soalnya kan bosan juga sama kayak gini. Tapi gak berapa lama, masa sih aku cari orang lain, nanti ujung-ujungnya masalah itu.
0: Iya, itu pintar tuh kamu, Natal.
2: Jadi gak jadi deh.
0: Pintar tuh kamu, karena aku jujur nyesel ya. Selain susah nih, takut nih aku nih. Takut tiba-tiba dicat nih. Selain capek ya nutupinnya. Itu juga kayak nanti pasti kita bakal ngerasain sesal.
1: Iya. Semua itu ada saatnya, Kak. Kayak nyesal tuh berada di akhir.
0: Aku pernah baca di TikTok, ngapain harus nyari 2% padahal kita udah dapat yang 98%.
2: Betul. Ya. Boleh lah kalau mau berteman. Tapi jangan
1: melibatkan perasaan.
2: Iya, melibatkan perasaan.
0: Iya, nah kayak ya udah teman aja atau punya pasangan. Nah, ngomong-ngomong lagi nih, kita udah nih perihal selingkuh nih. Kita balik lagi ke masa lalu.
2: Aduh.
0: Aku paling suka deh bahas masa lalu. Karena aku pernah ya pacaran 1 bulan. Tapi aku tuh gak pernah sebelum pacaran 1 bulan ya. Tapi pacaran 1 bulan tuh malah susah lupainnya. Aku, kayak apa ya, kayak menurut aku sih orang ini baik ya, tapi kita nggak tahu di belakangnya gimana. Yeah, karena kan aku cuma ngasih kepercayaan ke dia, terus tiba-tiba kayak diputusin.
2: Tiba-tiba nih.
0: Tiba-tiba diputusin. Aku lagi main tenis, kita udah aja ya.
1: Langsung
0: aku pukul tuh boleh sebenarnya. Nah, kalian pernah nggak kayak pacaran sangat bentar nih, tapi gamonnya lama banget?
2: Jujur
1: nih,
2: kalau aku sih
1: nggak pernah sih kak. Ya itu tadi aku kasih yang udah aku bilang di awal. Aku biasanya kalau udah renggang sama orang dan nggak cocok, aku mulai ngedekatin orang biar aku gamonnya nggak terlalu lama.
2: Iya gitu sih.
0: Jadi kalian first move gitu ya?
1: Iya.
0: Kamu first move juga? Kamu gimana nih ceritanya, kenapa sering putus nyambung nih?
2: Gimana ya ceritanya sih?
0: Ya, mungkin jangan terlalu detail ya.
2: Mungkin kayak salah paham aja sih, Kak.
0: Oke. Sering miskom gitu ya.
2: Iya, miskomunikasi itu aja sih. Yang kayak membuat hubungan kami yang 1 bulan dulu pernah kayak putus gitu sih.
0: Oke, jadi intinya ada masalah terus kalian miskom.
2: Kayak lebih kayak introspeksi diri aja sih gitu.
0: Iya, tapi kalau udah soal miskom tuh riskan banget enggak sih?
1: Iya.
0: Soalnya aku sering nih ya sama pacar aku kelahi. Itu pasti gara-gara miskom doang.
1: Iya, keseringan sih, Kak. Karena cewek itu maunya komunikasi terus, kayak diusahain buat komunikasi. Kita aja sesibuk apapun kita usahain komunikasi.
0: Iya,
1: bener-bener. Beda sama cowok, Kak.
2: Paling tidak enggak yang 24/7 sih. Mungkin di sela-sela waktu adalah ngabarin, aku lagi ini, aku ini, aku mau kesini.

0: Iya benar.
1: Kamu kan tahu aku hari ini bla bla bla. Kamu kan tahu hari ini jamku kerja atau gimana. Seharusnya kamu nggak perlu kayak gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Aku setuju banget tuh. Kamu setuju nggak Natari?
2: Iya dong.
0: Nah, karena kayak walaupun kita tahu ya, tapi kan kita nggak tahu dia di kerjaan ngapain.
1: Iya itu. Entah itu dia kerja atau dia kerja sama siapa,
0: iya, bener,
1: apa bener. Gitu, apa bener. Yang dikerjain. Padahal kita cuma butuh konfirmasi aja, butuh kabar aja gitu.
2: Iya sih, padahal kan banyak banyak sih. Oh.
0: Kenapa nih?
2: Padahal kan cuma ngetik aku lagi kesini itu cuma beberapa huruf aja sih gitu, enggak terlalu lama, paling 1 detik sudah.
0: Iya.
2: Susah banget.
0: Iya. Tuh, tinggal jelasin aku nongkrong ya, sayang sama ini. Masa ribet ya, itu ngetik bener doang. Kalau enggak, kalau malas ngetik bisa VN.
1: Betul.
0: Atau video note.
1: Iya.
0: Enggak ada ya yang menghalangkan komunikasi berkabar itu, enggak ada sama berdua. Karena sejatinya
2: bohong aja sih kalau dibilang lagi sibuk ini itu.
0: Iya, bohong.
2: Itu bohong.
0: Bohong. Iya, sibuk mungkin boleh lah sibuk, yeah. Benar, tapi at least dikabarin kayak, yeah, kayaknya betul. Aku bakal sibuk nih kan.
1: Iya, yeah, gitu Kak. Gitu. Karena misalnya kita dikabarin hari ini aku sibuk nih, kasih waktu dulu, jangan diganggu. Aku biasanya gitu sih Kak, kalau misalnya aku hari ini sibuk, aku ngabarin dia atau ngechat dia setelah dia konfirmasi ke aku kalau kerjanya udah selesai gitu.
0: Okay,
1: yeah, itu aku enggak terlalu mempermasalahkan chat sih Kak, karena biasanya cowok aku tuh paling dia keseringannya di telepon atau di PC.
0: Oh, berarti teleponnya.
1: Iya.
0: Sama aku juga sama pacar.
1: Biasanya cowok aku tuh aku sama cowokku untuk chat dalam sehari itu bisa dihitung, Kak.
0: Oh.
1: Iya, mungkin nanya udah makan, terus ngapain hari ini, udah selesai, lanjut ke telepon atau PC.
0: Iya, aku juga gitu sih. Jadi kayak chat ya, cuman aku siaran nih sama anak magang gitu.
1: Iya. Aku enggak pernah terlalu mempermasalahkan chat sih, Kak, karena udah cukup di telepon atau di PC.
0: Sama aku juga. Kalau kamu harus
2: chat? Kalau aku sih lebih ke ngechat sih sama pacar aku. Kalau teleponan mungkin kayak ada waktu senggangnya aja sih. Itu. Kalau ada mood.
0: Ya, kalau aku apapun kegiatannya at least di akhir kegiatan mungkin malam atau waktu senggang harus telepon.
1: Iya. Karena aku harus gitu sih Kak.
0: Aku juga gitu.
1: Biasanya kalau dia nggak telepon aku,
0: oh marah nih kamu.
1: Tantrum. Sama. Ya biasanya cowok aku tuh Kak, karena dia setiap sore kan olahraga poli nih. Kadang-kadang dia kecapean, jadi bisa ketiduran. Okay. Jadi paginya dia kayak datangin aku, bujuk aku. Dia tahu aku bakalan marah. Dia cepat-cepat datangin aku buat minta maaf, klarifikasi.
2: Iya sih. Iya. Padahal kan. Cewek marah itu nggak terlalu lama sih.
0: Iya, yang penting ada lah.
1: Iya, effortnya.
0: Effort banget sih pacar betul. Kamu yang sekarang ya.
1: Iya Kak.
0: Kamu LDR ya?
2: Ya kerja. Tapi besok balik.
0: Kalau dia nggak ada ya di magang ini curiga nih. Dia lagi jalan sama pacarnya. Kita harus pantau satu palang raya. Oke, teman berdua mungkin kita break dulu ya.
1: Oke.
0: Karena nanti kecapean nih, muntah nih ngomong cinta doang. Nanti kita balik lagi sama Pro 2 habis lagu dari Utapia dengan rasa ini requestan dari Kalara Purnamasari.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi barengan sama kita di cerita cinta nih. Tadi kita udah muterin requestan dari teman-teman. Dan kita lanjut ya bahas cerita cinta nih. Karena cinta itu asik dibahas. Setuju enggak?
1: Setuju.
0: Ya ngomong-ngomong cinta ya, menurut kalian sayang ketika kita pacaran wajar enggak sih jenuh?
1: Wajar enggak ya?
0: Ayo, wajar nggak? Ayo, Natalia, wajar nggak?
1: Wajar sih, Kak.
0: Wajar.
1: Iya. Tapi kita harus tahu cara mengatasinya.
0: Oke, pintar. Halo, kamu Natalia?
2: Kalau aku sih, setiap hari jenuh sih.
0: Aduh, yang gimana tuh? Baru itu pacaran, setiap hari jenuh?
2: Jenuh, soalnya kan sering ketemu nih, nggak ada kayak melakukan aktivitas lain, otomatis jenuh lah. Tapi walaupun jenuh sih, yang namanya rasa cinta, rasa sayang nggak akan hilang.
0: Idi, bahasanya nih.
1: Tapi aku biasanya kalau jenuh, karena apalagi kalau aku sih sama cowokku sering ketemu. Ketemu dalam artian ketemunya sering ngobrol bareng, kayak ke rumah. Terus kalau jenuh di rumah, aku ajak keluar jalan-jalan.
0: Okay.
1: Kita keluar ke sini, kita makan atau gimana gitu.
0: Oke, okay, ngatasinnya?
1: Apa
0: gitu ya, ngatasinnya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kamu ngatasinnya gimana tuh jenuh setiap hari nih?
2: So, enggak tahu juga sih. Mau ajak jalan orangnya enggak mau. Ya kayaknya lebih ke tidur aja sih. Ya.
0: Oke. Oke.
2: Pasti gitu.
0: Ya, kalau kamu ya. Tapi ya walaupun sering tidur kayaknya jangan sampai ke lain hatinya.
2: Iya.
1: Aku selain suka ngajak jalan-jalan, karena aku juga suka masak karena dia suka makan. Masakin gitu.
0: Jadi
1: kadang dia aku yang masak, dia yang nyuci piring gitu. Gitu sih, Kak.
0: Oh, udah nikah aja lah udah.
1: Nanti.
2: Setelah aku kebalik dari dia. Orangnya enggak suka jalan-jalan. Makan pun dia enggak kayak pilih-pilih gitu.
0: Oh, picky eater. Jadi susah ya.
2: Iya.
0: Berbanding banget nih kalian berdua nih.
1: Tapi kalau sama aku, apa yang aku masak, dia selalu makan. Apalagi kalau misalnya makan makanan berat atau makanan berat kayak misalnya nasi, itu harus ada sambalnya, Kak. Karena aku pernah nih ke tempat mereka. Jadi mamanya tuh masak udang, padahal udang itu kesukaannya. Kok aku bingung, kenapa makannya dikit. Terus ada kakaknya, oh aku tahu, kata kakaknya, ini karena nggak ada sambal. Terus kayak gitu, terus dia kayak krenyum-krenyum gitu senyum. Ternyata betul.
0: Oh, jadi dia sambal edik ya. Kalau pacarnya Natalie picky eater, kalau ini nggak bisa ketinggalan sambal.
1: Iya.
0: Ya, oke, balik ke jenuh ya. Menurut aku sih ya jenuh tuh wajar ya. Karena kan ya hubungan pasti kan interaksi setiap hari.
1: Betul.
0: Ya, pasti ada jenuhnya atau mungkin ada juga yang sering kelahi, jenuh gitu.
1: Ya namanya hubungan, Kak, pasti ada pasang surutnya.
0: Iya, kayak laut ya.
1: Iya.
0: Ya tapi apapun itu ya teman Pro 2, walaupun jenuh itu sangat wajar di hubungan, itu tetap harus kalian harus bisa cari solusinya.
1: Betul.
0: Kalau kalian cinta, kalian pasti dapat kok solusinya. Kalau nggak cinta,
2: nggak dapat solusinya.
0: Putus.
2: Ya tapi akhiri hubungan.
0: Ya, tapi jangan sampai kayak gitulah.
2: Ya.
0: Semoga langgeng.
1: Amin.
0: Nah, jenuh sama bosan tuh sama nggak? Sama ya.
2: Sama aja sih.
0: Sama aja.
2: Sama.
0: Kalian tuh Oke. Kalau itu kalau soal jenuh ya. Terus kalau aku mau tanya nih, kalian pernah gak ngejalanin hubungan tapi terpaksa?
1: Pernah gak ya? Oh, aku pernah.
0: Itu gimana sih perasaannya? Aku penasaran deh.
1: Terpaksa ya, Kak. Aku pernah nih ditembak cowok. Cowok itu anaknya dosen aku, tapi sekarang sudah lulus. Dia tuh nembak aku. Terus aku tuh gak ada perasaan. Jadi aku terima, aku jalanin, tapi kayak nggak, yang namanya nggak ada perasaan, kayak nggak ada tujuannya, Kak. Itu hubungan itu nggak ada tujuannya. Kayak dia ngechat, aku balas. Misalnya dia ngechat jam 18:00, aku ngechat biasanya balas chatnya jam 19:30 gitu. Iya, itu yang namanya terpaksa. Memang interaksi pun setengah-setengah aja sih kak.
0: Iya tapi ya sih mungkin ya ternyata mungkin mantan aku kayak gitu ya.
2: Mungkin ada sih. Kalau aku sih selama ini nggak pernah sih kayak menjalin ya. Hubungan yang terpaksa nggak pernah.
0: Tapi sebenarnya nih kamu nggak pernah kan Natalie?
2: Nggak pernah.
0: Kamu ngelihat Devita, menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut aku ya orang kayak gitu jahat
2: nih. Ya sih, emang
0: jahat banget. Karena kan anggapannya kita sayang nih.
1: Iya.
0: Wah diterima nih, kayaknya sayang nih orang suka juga nih. Ternyata
1: bahan kabut nih kak.
2: Sakit sih.
0: Oh sakit hati sih, sakit hati.
1: Dulu aku memang suka, mungkin karena masih labil-labilnya ya kak. Kayak tapi aku tuh nggak semarang kayak nerima cowok kak gitu. Tapi kadang ada yang cowok tuh suka sama aku, terus aku juga suka balik sama dia, cuman perasaan tuh cuman sebentar, nggak bertahan lama gitu.
2: Jadi kalau aku sih justru malah kebaliknya.
0: Kenapa?
2: Aku yang kayak jadi bahan gabut orang.
1: Wah, kasihan ya.
0: Makanya kita lihat Devita kayaknya jahat banget ya. Nah, aku mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian nih kata-kata ini ya. Ini menurut kalian gimana? Aku sayang sama kamu, tapi maaf kalau cuma sampai sayang aja katanya. Nah, itu kalian ngerti enggak maksudnya apa?
2: Aku sayang kamu, cuma
0: tapi cuman tapi, sampai sayang aja.
2: Berarti enggak cinta nih.
0: Oke, berarti dia enggak cinta ya? Nah, ngomong-ngomong itu sayang sama cinta sama apa enggak nih menurut kalian?
1: Sayang sama cinta? Menurut aku sih
2: kayaknya beda sih.
1: Kalau sayang itu, sayang itu bisa hanya sesaat sih, Kak.
2: Iya.
1: Kalau cinta itu mungkin selamanya.
2: Betul.
0: Oke, iya. Oh gitu ya?
2: Iya, Kak.
0: Terus kalau dari kata-kata tadi?
2: Gimana ya?
0: Gimana tuh kalau dari kata-kata tadi? Aku nyari sesuatu deh. Oke, berarti beda ya?
2: Beda.
0: Ya oke, okay. Berarti aku paham nih kenapa aku diputusin sama yang satu bulan ya.
1: Wow. Kenapa tuh?
0: Ya karena itu.
1: Aku dengar pengalaman dari temanku juga sih Kak. Aku juga pernah ditanya apa sih beda sayang sama cinta. Terus aku gak tahu. Terus dia ngasih jawaban kalau sayang itu sesaat aja. Karena kita yang namanya cinta, mungkin kita cinta selamanya.
2: Iya.
1: Kayak lama gitu Kak. Betul gak sih? Kita sayang sama orang tuh bisa sesaat.
0: Iya sih, benar sih. Iya benar sih. Tapi kalau aku udah sayang tuh udah gak bisa sih.
2: Berarti sayangnya kakak sudah bercampur sama cinta.
0: Iya. Oh gitu. Makasih ya udah dibuat sadar nih. Aku selama ini nyari closure nih. Ya jadi gitu ya, berarti beda nih teman pro 2. Mungkin yang kadang tuh ada yang sering nanya ya, bedanya sayang sama cinta apa sih? Karena sayang tuh ya sayang aja.
1: Iya,
0: sayang sama teman. Sayang sama orang.
2: Ibarat kata nih, sayang itu kayak umum lah. Terus cintanya kayak pribadi.
1: Keren sih Natalia. Pinter.
0: Itu karena dia sering dijadiin bahan gabut kalau kamu.
2: Iya.
1: Aku yang sering jadiin orang bahan gabut.
0: Jangan lagi kayak gitu deh. Jangan lagi. Ini POV-nya dua orang loh. Sakit loh di kayak gitu. Sakit ya Natalia.
2: Sakit banget.
1: Aku udah enggak kayak gitu sekarang.
0: Iya bagus. Dan kayak gitu ya. Tapi wajar sih menurut aku kalau misalnya di posisinya kita masih labil-labilnya.
1: Betul.
0: Itu wajar sih kayak gitu karena kan kita belum ngerti nih sebenarnya cinta tuh gimana gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Jadi makanya aku bisa selingkuh juga ternyata. Belum tahu cinta tuh gimana. Tapi makin kesini makin paham nih kalau cinta ternyata saling mengasihi aja. Slebel kicau. Kicau apa nih ya gitu. Oke. Ada lagi nggak nih kalian yang mau ceritain tentang cinta nih?
1: Apa ya?
0: Kayaknya Devita pengalamannya banyak nih.
2: Banyak sih dia kayaknya.
0: Natalie nih kayaknya ya karena dia
2: jadi bahan gabut.
0: Bukan, maksud aku kamu putus nyambung gitu kan. Jadi putus nyambung dengan orang yang sama. Kamu Natalie ya? Devita nih.
1: Aku kakak pernah nggak kayak HTS-an sama orang?
0: Pernah.
1: Aku pernah HTS-an sama orang. Awalnya dia yang menghubungin aku. Nah, akhirnya dia juga yang kayak gak peduli, kayak asingin diri dari aku. Nah, setelah beberapa bulan, 3-4 bulan dia hubungin aku kembali. Terus dia ngajak jalan, aku hari ini. Besoknya dia jalan sama orang lain. Terus beberapa minggu asing lagi, sampai sekarang aku udah gak peduli sih. Karena selama HTS-an sama aku, aku gak pernah ngehubungin dia. Dia dia selalu yang ngehubungin aku.
0: Kamu tuh jadi back burner.
1: Iya.
0: Artinya iya gak?
1: Sedih gak? Sedih sih kak. Tapi gak sedih-sedih amat. Karena kalau misalnya kita jalan sama, kalau aku nih jalan sama HTS nih, aku gak pernah kayak ngeluarin uang, gak pernah. Selalu gitu.
0: Jadi ya kamu tunggu diajak aja.
1: Terus iya, terus dia jemput aku. Gitu.
0: Kalau aku HTS-nya sama mantan.
1: Wow.
0: Aku tuh udah, ini ya, aku tuh udah orangnya tuh pasti mantan. Karena yang satu bulan tuh anggapannya aku kenal orang baru.
2: Iya.
0: Ujungnya apa? Disakitin. Jadi kayak ya udahlah, daripada kenal orang baru lagi males nih.
1: Iya.
0: Karena menurut aku sih untuk transisi ke orang baru ya, kalau untuk aku ya, itu tuh susah.
1: Betul. Terus kita itu harus beradaptasi, Kak.
0: Benar ya, tapi walaupun asik sih ya karena butterfly era di orang yang berbeda, cuman menurut aku capek aja enggak sih untuk kayak harus ngejelasin aku sukanya biru gitu. Aku sukanya makanan ini,
1: yeah.
0: Aku kayak tuh. Tapi Kailin kayaknya suka ya sama gini kayak orang baru gitu.
1: Aku karena aku tipikal jarang ngerespon orang, mungkin ya biasa aja sih kak.
0: Biasa aja.
2: Iya, biasa aja sih.
0: Iya, kalau kamu kayaknya emang sama-sama kayak aku deh, stuck di mantan.
1: Kalau aku sama cowokku yang sekarang, kalau aku suka ini, dia juga ngikutin.
0: Oke.
1: Tapi cowok aku yang sekarang kayak effort beli, kayak beliin sesuatu itu atau mungkin karena baru nih kak, dia jarang, dia cuman kayak ngasih uangnya kamu beli sendiri gitu.
0: Gitu ya.
1: Ya. Karena dia bingung, aku nggak tahu kesukaan kamu apa gitu. Siapa tahu aku beliin kamu ini, kamu nggak terima gitu, kayak nggak suka.
0: Pacarku juga gitu sih.
1: Yeah.
0: Tapi better kayak gitu sih. Iya kan Natalie? Betul. Karena daripada beli buang-buang karena nggak suka, ya, mending itu kasih tahu aja. Oke, teman pro 2 itu aja ya, karena udah mau pukul 10 nih.
1: Iya.
0: Nanti kalian kemalaman, lupa kalian harus magang. Nanti mungkin kita cerita-cerita lagi, besok kita ketemu lagi di Info Musik. Besok udah hari Jumat dong.
1: Enggak, masih libur.
2: Masih libur?
0: Oh iya ya, masih libur
2: kan,
0: ya?
2: Kan hari ini kan kayak cuti bersama, besok.
0: Iya. Iya, besok masih tanggal merah ya.
2: Iya.
0: Nah, berarti aku ngobrol sendiri.
2: Iya.
0: Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah ya. Oke, teman pro 2 mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti aku kabarin.
1: Oke. Kami siap sih, Kak. Aku siap sih, Kak, kalau ini.
0: Oke, siap, mantap.
1: Karena gabut juga sih, Kak, di kos.
0: Iya, yang penting diantarin pacarnya.
1: Tapi kalau misalnya setiap malam Jumat kayaknya pulang ibadah langsung ke sini.
0: Oke, bisa. Kamu bisa nggak?
2: Bisa.
0: Oke, mantap teman Produa. Nanti kita balik lagi ngobrolin seputaran cinta. Stay tune terus sama Produa di Produa Ikan Pangkret, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hadirkan Trubus Tech baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Di Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Kau ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan sukses dalam hidup. Dalam buku ini, Goleman memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ, intelligence quotient, atau kemampuan intelektual saja, tapi juga oleh kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, EQ justru memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja, hubungan pribadi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Buku ini membedah 5 pilar utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi dan pola-pola reaksi pribadi yang kemudian bisa diolah melalui pengelolaan diri. Dengan demikian, seseorang mampu mengendalikan impuls emosional dan bertindak secara bijaksana. Goleman juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai internal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Melalui berbagai studi kasus dan hasil penelitian, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa diasah dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa EQ adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau kondisi awal. Buku ini menyajikan berbagai cara praktis untuk melatih kecerdasan emosional, termasuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi stres. Goleman juga menyarankan strategi untuk menerapkan EQ di lingkungan profesional, sehingga seseorang dapat meningkatkan performa kerja dan membangun karir yang sukses. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan hidup. Buku ini menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan menantang, dan menunjukkan bahwa kemampuan emosional dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kehidupan yang bermakna. Goleman berhasil menyajikan argumen bahwa dengan mengembangkan EQ, seseorang bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan dalam hidup, melampaui pencapaian yang bisa diraih dengan IQ tinggi semata. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Bersama saya Wanda, penulis naskah Supriyani, sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Dosen Produa RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini. Saya Sabrina Trimaruhadina mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Dua Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92.4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hari ini Jumat tanggal 15 Mei, masih cuti bersama ya. Dan buat kamu-kamu yang lagi dengerin kita pagi hari ini, Amala pengen ngucapin jangan lupa untuk mengawali hari ini dengan afirmasi positif teman Pro 2. Dan by the way, seperti biasa kita akan hadirkan playlist musik Pro 2 yang asik-asik selama 60 menit ke depan. Kita juga bakal hadirkan ada renungan pagi Islam, ada Ustadz Adi Hidayat dengan judul keutamaan hari Jumat. Oh iya, ini hari Jumat ya. Ini banyak banget kayaknya harus dilakukan. Dan buat kamu tetap semangat aja, nikmati long weekend ya. Happy long weekend. Ada satu bendera diri tangga yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baiknya berwudu, menghadap ke arah kiblat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Quran redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan, dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bilapun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Wa bi fadlika amman siwak, dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bi ta'atika an maksiatik, wa aghnina bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika an mansiwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keutamaan salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita

0: kita? Kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Info Pro 2 pertama, teman Pro 2, The Costume Institute menjadi koleksi mode dunia dan juga penyelenggara Met Gala. Dan teman Pro 2, sepanjang sejarah koleksi institusi ini mencakup lebih dari 33.000 objek yang mempresentasikan perjalanan busana selama 7 abad berturut-turut. Dilansir dari laman resmi Met Museum, koleksi ini juga menghadirkan beragam pakaian aksesoris untuk pria, wanita, serta anak-anak sejak abad ke-15 hingga era modern. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, film Top Gun tahun 1986 dan Top Gun Maverick yang dirilis tahun 2022 kembali tayang di Indonesia mulai hari Rabu tanggal 13 Mei kemarin. Penayangan ulang kedua film ini juga termasuk dalam format reguler, dan rilis ini digelar untuk merayakan 40 tahun film Top Gun pertama yang tayang pada Mei tahun 1986. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini, terima kasih dan selamat pagi.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pada selamat pagi teman-teman radio. Apa kabarnya di pagi hari ini? Kayaknya enak banget buat gak ngapa-ngapain ya, tidur-tiduran aja, atau mungkin menikmati waktu yang sangat-sangat slow. Dan karena hari ini tahun Pro 2 itu merupakan hari cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Nah, buat kamu pagi hari, fun fact-nya tahun Pro 2 minum air putih lebih dulu sebelum mengkonsumsi apapun, itu ternyata bagus banget buat tubuh, menjaga kesehatan tubuh juga, atau detox alami. Nah, teman Pro 2, selain minum air putih, alangkah lebih baiknya ketika di pagi hari kita bisa melakukan peregangan ringan buat badan atau stretching, atau mungkin buat kamu yang udah melakukan semuanya juga bisa merapikan tempat tidur. Jadi silahkan dilakukan teman Pro 2, atau mungkin kamu juga bisa mencari sarapan-sarapan gitu ya, yang kayaknya enak banget untuk dikonsumsi pagi hari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
1: Masa sih Bu, produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
0: Duh Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
1: Benar juga ya Bu, kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
0: Nah, itu dia. Yuk Mbak Lala, jangan coba cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu tahu enggak kalau misalkan rutinitas pagi itu sering dianggap sebagai pondasi hari yang baik. Jadi kayak mau seperti apa hari ini berjalan, nah itu tuh ditentukan dari seperti apa pagi harinya. Nah, teman Pro 2, kalau dari paling pertama banget adalah mulai dengan bangun lebih awal secara bertahap. Jadi gak perlu langsung berubah menjadi seseorang yang bangun jam 5 pagi ya, karena kan tubuh tuh perlu adaptasi. Mungkin buat kamu yang bukan morning person, kamu bisa memajukan waktu bangun 10-15 menit setiap beberapa hari. Tapi by the way, aku ada teman-teman Pro 2 kita yang tadi masuk ke WhatsApp dari Kak Reksa. Katanya, aku adalah seorang editor. Terus beberapa waktu ini aku sering mencoba untuk mengedit atau mengerjakan pekerjaan itu dari pagi sampai siang. Ternyata enak banget ya, dibandingkan harus mengerjakan pekerjaan mengedit itu dari malam sampai ke pagi, kata Kak Reksa. Tapi aku setuju sih teman Pro 2, karena mungkin kalau misalkan kita kayak dulu sekolah atau bukan sekolah sih, kuliah, itu kan jamnya kayaknya berantakan banget ya, karena kita masih kayak happy banget nih habis lulus sekolah bisa begadang sampai pagi, terus besoknya bisa tidur seharian. Padahal kalau dipikir-pikir itu gak sehat banget, dan tubuh kita akan mulai apa ya, minta waktu jamnya kebalik gitu loh teman Pro 2, yang bikin kita jadi tambah capek. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 yang terbiasa kalong atau beraktivitas di malam hari, atau kalau kata orang makhluk nokturnal gitu ya, mendingan kamu mencoba untuk tidur lebih cepat agar bisa beraktivitas dari pagi hari, yang bisa dicoba 10-15 menit setiap beberapa hari, tidurnya lebih awal. Terus teman Pro 2, kebiasaan membuka ponsel setelah bangun tidur itu juga bisa bikin otak kamu dipaksa bekerja dan menyerap informasi yang belum tentu penting. Hal ini bisa mengacaukan mood di pagi hari. Kalau kata teman-teman aku, bisa dicoba pagi hari itu dengan membaca artikel 10-20 menit, itu juga bagus banget untuk kita menambah energi gitu ya teman Pro 2, dengan hal-hal baru yang bermanfaat dan informasi yang baik juga. Karena kalau di media sosial kita gak bisa ngefilternya, jadi kebanyakan isinya pun serandom itu juga. Jadi kasihan buat otak kamu di saat pagi hari yang masih awal banget, itu udah menemukan hal-hal receh yang kayaknya gak pantas deh buat semuanya kita lihat.